Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Melaku-melaku nanggone ngarepe pasar Blauran. Alhamdulillah dulur, dino Sabtu ketemu mbak aku cak becona di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai jam 10 awan dulur, ayo guyonan bareng ya nanggone pasar kota nang iso gabungan sampean 561-1416-567-6923 utawa nanggone WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Wis gak usah kusen, tak anteni nanggone pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Powergeng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: gawe sepatu nang lapangan, melok olahraga lapangane pinggir sawah ambek ngombe sirup rasa-rasa. Dina Sabtu waya nyenengno keluarga, gak usah terlalu mewah, ndelok keluarga bahagia iku wis luar biasa. Gawa karung isine kulit sapi kurban, dina Sabtu gak usah bingung, ayo gabungan ambek Cak Bejo melok pantunan Parikan Surabaya jam 7 sampai jam 10 awan. Pasar Kota pantunan Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota pantunan Parikan Surabaya.
0: Wasik.
1: Nang pasar atom tuku lontong mie. Assalamualaikum Mas Aji.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Yok nopo kabare Cali?
1: Nang gone lah. Tuku jus apukat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wasik. Tarik.
1: Tuku menunggu nang pasar Mbak Nyurip. Mulai nih ketemu Mbak, soalnya tuku kabar barus. Lakoni uripku Mas Haji. Apa ono nih? Orang usaha ngedabrus, penghidup tenang dan bahagia.
0: Masuk, amin, amin. Pokoknya dilakoni kayak banyu mili.
1: Nggih, mulai jujur apa adanya.
0: Masuk, jujur itu pokoknya aman. Selamat dunia akhirat.
1: Nggih, tenang, tenang Mas Haji.
0: Nggih. Monggo lagune napa Cali?
1: Angin dari Simpati.
0: Angin siap.
1: Irwan sama Layla Ayu.
0: Nggih. Salame monggo.
1: Bu Mimi, Bu Farha, Bu Patona, Bu siapa Bunda Wulan, Pak Boneng, Pak Rusti, Pak Kasian, Cak Satrio, Pak Ujang. Solihin Mbak Aprilia. Hari yang dikerep.
0: Siap.
1: Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Aini, Mbak Ainun, dan semuanya lah.
0: Semuanya. Oh,
1: Cak sudah. Itu Cak Sawi, Cak Sarwi, dan semuanya lah.
0: Siap.
1: Buat Mas Haji.
0: Ji.
1: Terima kasih banyak.
0: Matenun.
1: Mas Haji, sehat walafiat, segi barokah melibat, dan segera pergi ke Makam Madinah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Wasik dari Benowo, Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan.
2: Tunan Parikan Suroboyoan, Kota FM dan Dutnya Surabaya.
0: Cak Salikin Delosor.
2: Salam Mas Bejo.
0: Sehat.
2: Aku ke Pasar Patum beli kelapa hijau. Ketemu Pak Kobar beli peralatan sholat. Assalamualaikum Cak Bejo. Gimana kabar? Sehat?
0: Kadang salam dicancang dari papat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Cak Solikin kabar kula sehat walafiat. Cak Solikin gimana sehat juga?
2: Ke musola pergi sholat. Alhamdulillah kabarku sehat.
0: Alhamdulillah. Wis sarapan ta iki? Wis ngopi ta iki?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya. Masuk saudara.
2: Jam 4 ke daerah Pungging. Terus merapat ke Malang isu-isu. Aku tidak mengharap dapat daging. Yang kuharap cuma dapat tulang rusuk.
0: Gawa susu digawe tuku sepeda. Lek tak solikin mengharap tulang rusuk. Soalnya itu loh gaya isuk gaya selamanya. Lagunya
2: itu 100 kali dari kalau ada kasih dari Gary.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya barusan ada
0: Cali.
2: Mas Ali juga ada Pak Rusti, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Gipi, Cak Gato, Cak Rembo, Cak Kobar, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Patona, Mbak Ima, Mbak itu ya ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Tak selamat Cak Su enggak tak selamat itu.
0: Okay.
2: Leher, Pak Sarwi, Cak Boning, dan ke semuanya dapat.
0: Siap.
2: Oh, Hafid, Kak Hafid. Lagunya gimana, Mas?
0: Lagunya sudah siap.
2: Dari Gary ya?
0: Gary Maisa.
2: Oke, siap tuh, Mas Bejo. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Amin.
2: Yuk, langsung pamit Glosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikin Glosor. Pantunan Parikan Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Walau-walau kau masih cerah di Kota FM dan UT Surabaya. Selamat pagi, ada UT Olivia yang di kawasan Thailand. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi UT, sehat ya. Kemudian ada Mbak Sebe Muji. Selamat pagi, Semarang hadir. Matunun, Semarang. Selamat pagi Cak Sutarto, assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya. Yuk warga sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun Mbak Reni Rentina, assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo hadir Medan ya Cak, semangat bertugas Cak, happy weekend, sehat-sehat, amin ya rabbal alamin, matur nuwun. Si Bang Kaja Bali hadir, Koming Suwarti selamat pagi. Kemudian Mbak Tumiar Idawati pagi Bang dari Juanda, Medan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat. Semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun, Abah Waisal, doa yang sama buat jenengan beserta keluarga di Samplangan Gianyar, Bali. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, ada di Medan ya, warga Mabar Medan hadir, Mas Bobo juga di Medan, selamat pagi. Kemudian Cak Asmawi Mawi, boys tenan pare ane Cak Ling, ketara personalis Robin sing gak ono tandingane. Jelas satu pancen waya sing paling pas, gue lempas penat ambek kumpul keluarga. Iki balasan pare ane teko aku, gue ngeregak no acarane Cak Bejo nang Kota FM Surabaya. Mangan sego bebek nang daerah Genteng nombone ngombe segan campur selasi. Dina Sabtu kabeh sumring alan ganteng ngrungokno Kota FM atine dadi rasie. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Mbak Tanti selamat pagi. Sehat Mbak Tanti.
1: Nang menganti tuku jambu biji. Selamat pagi Mas Aji.
0: Selamat pagi. Tuku ragi di wadah topi. Selamat pagi Mbak Tanti. Gimana kabarnya, sehat hari ini?
1: Beli jus sirsat sama tomat. Aku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Tuku sepatu nang pasar Minggu. Dino Sabtu aku menunggumu dan merindukanmu. Halah.
0: Wasik. Ini libur tambah Tanti.
1: Libur
0: ya. Oke.
1: Iya, pengennya ketemu sama Mas Haji.
0: Loh iya, situ. Langsung aja meluncur.
1: Cus, meluncur ya. Sampai jam 10, ta.
0: Oke.
1: Aku itu masih bulet loh, Mas. Lek mau ke situ tuh terdek. Kayak erek.
0: Oke. Gak apa-apa wis jinak kok wis suntik rabies.
1: Oh gitu ya. Tak kirain ini apa orang sing gereng-gereng gitu loh. Tidak tine.
0: Wis gak mangan daging soalnya asam aurat.
1: Tapi makan ini, makan hati.
0: Oh, nah, enggak. Kalau itu enggak. Setengah-setengah dari ini.
1: Setengah-setengah. Waduh.
0: Dipumbungkan mendung tak Pak Tanti?
1: Cerah ceria secerah hatiku gitu, dan hatinya ya. Hatimu padanya padaku.
0: Ini dapat salam dari Cak Gianto Rimbo. Nang pasar tuku jelanta Mbak Tanti, daging korbani wis entek ta.
1: Sudah habis Pak, aku lo gak makan daging Pak.
0: Iya, anu apa? Apa itu lek jar ini?
1: Daging ambue.
0: Lek jar ini ngomong enggak makan daging itu apa? Vegetarian katanya.
1: Vegetarian.
0: Benar ya, vegetarian. Tapi lek dikek matengan ya enggak apa-apa sih rasane.
1: Iya,
0: enggak
1: apa-apa dia makan aja. Iya, emang dikasih aku dikasih matengin waktuku, waktu bakar-bakar kulit tongseng. Tonggoku iku lu baik-baik.
0: Iya, bagaimana kali duit tonggo baik-baik itu diramut sing apik ya.
1: Iya, betul. Nah, kayak ini udah kayak saudara. Nah, jadi lek kemana-mana mesti ya diajak. Walaupun apa namanya kalau kita punya gawe ya, punya hajat gitu ya. Heeh. Enggak dibilangin lo udah datang semua, nah, udah. Ikut itu, rewang-rewang.
0: Benar itu masih tradisi kalau yang di kampung-kampung Surabaya gitu, kayak daerah Surabaya Barat terutama itu. Itu lek sono apa-apa gak ada war-war hitung sekali gitu wis. Morowake.
1: Iya, udah dengar. Oh, ini mau punya hajat, mau apa pengajian misalnya gitu juga ya.
0: Langsung is.
1: Langsung bawa pisau sendiri-sendiri.
0: Ya itulah apa luar biasanya orang-orang kampung. Kalau di perumahan itu waduh jarang ya seperti itu ya.
1: Jarang ta, ya wis nanti tak
0: jarang.
1: bantuin lek Mas Haji
0: Nah,
1: ini mantu ta,
0: lo
1: mantu
0: ya
1: apa
0: apa?
1: iki ulang tahunan ta.
0: Kintaro besok aku merayakan ulang tahun hari Minggu.
1: Iya,
0: Ulang tahun
1: ulang
0: besok.
1: tahun Surabaya.
0: Iya, mumpung
1: Lek
0: kebang.
1: sana lo Mas, ada di kota-kota lama ya.
0: Enggak.
1: Ada acara ya.
0: Enggak aku lang
1: itu
0: kebun.
1: lu drukan enggak?
0: Iya.
1: Enggak tanah kebun binatang, Mas
0: aku
1: gak
0: lang
1: lo
0: kebun
1: lupa.
0: binatang. Ay, 10, tiketnya soal 10.000.
1: Enggak, aku masih dibayar gak ikut mau. Aku mah tanah rupa.
0: Oke, lagunya
1: aku
0: apa?
1: masih dibayar gak mau.
0: Lagunya apa, Mbak Tanti?
1: Lagunya Siji di Peng Sewu.
0: Gaya apa itu? Peng
1: Ya,
0: Sewu.
1: kamu selawas iyo.
0: Oke.
1: Peng Sewu.
0: Peng Sewu, oke.
1: Ada ta? Beneran aku ini lagunya siapa itu tadi?
0: Peng Sewu nggak ada, Peng
1: Dermacan.
0: Sewu.
1: Ada Mas. Mas Haji kemarin lo muterin.
0: Sehingga apa sih?
1: Kapan hari? Iya.
0: Si.
1: Lagunya Trio Macan.
0: Siji dari Selawe gitu ta, bukan?
1: Siji Selawe ta?
0: Iya.
1: Peng Sewu apa? Iya ta? Ya
0: Siji
1: itu
0: di
1: pokoknya.
0: Siji di Peng Selawe gitu. Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iya, betul.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya Mas Haji gak ini tanda ada ini tanda lutrukan.
0: Belum,
1: nggak
0: nanti
1: diundang.
0: enggak besok ada
1: Oh,
0: acara
1: enggak ada job.
0: Oke.
1: Ya wes, salamnya Mas Ali, jangan berebut sama Mas Salim, Mas Haji, podo-podo menowo. Solikin delosor gitu ya. Ya apa ya? Iya delosor maksudnya.
0: Solikin delosor benar.
1: Sor, Pak Kianto enggak ini tak dateng yuk nanggene Mas Haji nih loh Nek Citanduwi ya. Terus lalu ada lagi Bunda Mimi masih ngomong cucunya.
0: Masih bingit
1: terus
0: kasihan.
1: Buat semuanya lagi apapun lagi pantau lagi masak-masak. Nyonya masak apa Mas hari ini?
0: Oh, semua
1: Aku tak situ
0: macam-macam.
1: ya.
0: Ya monggo.
1: Alah, prasmanan ta. Kok macam-macam itu?
0: Wis, macam-macam dimasak kabeh pokoke.
1: Iya ta, ya
0: iya.
1: Ampun pinter ya is the best loh istri
0: ya
1: Mas Haji. Kira
0: apa.
1: ya Allah. Hebat, hebat aduh. Top
0: oke.
1: COPB gitu.
0: Terima kasih Mbak
1: Iya,
0: Tanti.
1: kasih ya Saji. Sehat
0: Ya,
1: selalu,
0: amin.
1: bahagia, berkah, barokah, rezekinya melimpah. Bye
0: Amin.
1: bye.
0: Oke, terima kasih Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan ya, sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Monggo dulur 561-1416 567-6923 langsung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

lanjut di Cak Asmawi ya. Tuku petis nang pasar Wonokromo digawe bumbu rujak cingur sing gurih, gabungan parian mbek kanca-kanca. Bareng Cak Bejo jamin guyu sampe ngeblak rasi. Oke, matur nuwun Cak Asmawi ami. Mbak Britike kabar selamat pagi. Mas Wit Harmoko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo Wit Harmoko dari Rio sembilan hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja, buat Mas Bejo semoga sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Mas Wit Harmoko. Mbak Briti ke kemarin hadir Tamora Medan City. Selamat pagi Mas Bejo, salam sehat and happy weekend Saturday. Selamat pagi Mbak Briti ke.

0: Bapak coba kita FM 561-1416-567-6923 langsung aja di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Ya Surabaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jipi, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mas Aji, iya, apa kabar? Kok tumben-tumbennya ini siaran?
0: Iya, gantian sama Mbak Naya ini.
1: Oh Mbak Naya, biasanya kan Mas Aji.

0: habis sholat terus tidur sebentar. Mungkin ntar sore kali ya kalau nggak males ini.
1: Oh gitu ya,
0: Siap,
1: siap.
0: siap.
1: Oke.
0: Hari
1: Tarik.
0: Sabtu, ya, hari Sabtu langitnya cerah. Waktunya stay tune di pasar kota. Mari sambut dengan gembira. Selamat menikmati akhir pekan buat sobat kota.
1: Alhamdulillah, hari Sabtu ceria
0: Alhamdulillah.
1: berkumpul bersama keluarga.
0: Iya,
1: Nah,
0: Mas Haji.
1: rencana kemana ini Cak GP hari Sabtu ini?
0: Aduh, kemana ya? Nggak kemana-mana, Mas Haji.
1: Kalau nggak kemana-mana, bisa ini kebun binatang udah ngasih diskon 10.000 ini. Ayo ke sana
0: Oh,
1: yuk.
0: 10.000. Aduh, aduh, aduh. Lewat tunnel ya.
1: Benar, lewat tunnel. Karena kan ulang tahunnya Surabaya, biasanya tiketnya kan
0: Oh iya, oh.
1: 15.000.
0: Oh, 15.000. Jadi kalau di sale 10%
1: 10
0: tinggal berapa itu ya?
1: 15 jadi 10.000 kemarin itu katanya.
0: Oh, gitu ya. Oh. Udah lama nggak pernah ke sana Mas
1: Gitu
0: Haji.
1: ya. Oh iya, udah lama sekali ya. kira-kira lagu apa ini Cak JP?
0: Lagunya punya lagu dari Ari Susan
1: Ya,
0: berkeping-keping. Punya ada nggak Mas
1: berkeping-keping.
0: Haji?
1: Coba saya cari
0: Ya.
1: dulu.
0: Berkeping-keping.
1: Siap, salam ya.
0: Ada ya Mas Haji?
1: Berkeping-keping. Kayaknya enggak ada ini Pak JP.
0: Lu nggak ada apa ya?
1: Iya, apa? Masa.
0: Kalau berkeping-keping judulnya berkeping-keping, aduh nggak ada ya. Lagu
1: Iya.
0: apa Mas Haji ya?
1: Eri Susan, aku minta kawin.
0: Oh boleh, bolehlah.
1: Oke, siap.
0: Ya, salamnya buat Mbak Ika dong, terus digersihkan. Cak Rimbo Gianto, terus Kang Toto sampai jumpa. Mak Tuna, Mak Tira, Bunya Ifarha,
1: Siap.
0: Tong Solihin Drosor, terus Pak Dianto. Dianto, ayo Pak Dianto, kemon ini, stay tune ayo, gabung. Buat semuanya lah, Sobat Kota. Lagunya ditunggu.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Haji.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak GP yang ada di kawasan Perak yang sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Pasar Kota.
2: Halo juga.
1: Oke, Bu Dasutira.
2: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota yang di Surabaya.
1: Selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sutira, Duku Kupang. Sehat, alhamdulillah. Bunda Sutira sehat ya?
2: Alhamdulillah,
1: iya.
2: sehat pol-polan atau tiktok.
1: Hihi, haha. Sudah sarapan?
2: Sudah, tapi yang ringan, yang berat belum.
1: Oh, yang berat belum, kayak botol, paving gitu ya.
2: Ya, dia kan bikin tertawa, itu pahala.
1: Oh, nggih, pahala, pahala. Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Nggak perlu yang berat-berat.
1: Nggih.
2: Bikin orang seneng tertawa.
1: Wis
2: oh, pahala
1: pahala.
2: itu.
1: Lah wingi kula diseneni wong-wong malah gawe guyu wong gak mandek-mandek wong malah buku gede akhire.
2: Itu sedekah tapi dipamer-pamer no. Ya gak oleh apa-apa cak.
1: Nggih leres, kudune disimpen. Gak usah wong ngerti. Cukup awak dhewe mawon nggih.
2: Tarik cak Bejo.
1: Nggih monggo.
2: Anak laki ya anak cecak. Semut yang ngerubung jamu. Hati-hati dalam berucap karena mulutmu itu harimaumu.
1: Benar. Mulutmu harimaumu.
2: Kami parian saking misiku pokok.
1: Pokoknya absen, ge.
2: Hanya nyontek aja.
1: Oke. Tidak apa-apa nyontek, sementing kan hadir di pasar kota.
2: Ya, ya, penting meramaikan ya.
1: Nah,
2: ramai.
1: Nah.
2: Seminggu ya, mulai hari Selasa.
1: Di rong tahun setengah kata sih.
2: Gimana?
1: Rong tahun setengah kaya ya.
2: Oh, lebih.
1: Lebih ya.
2: Lagunya Cak Bejo.
1: Lagu ini apa?
2: Obati rinduku Cak Bejo, karena aku sudah lama nggak masuk.
1: Oke, siap.
2: kan lagi rindu.
1: Nggih.
2: Mosok tak bejo gak kroso.
1: Lho, mboten kroso kula niki ya napa? Ini kudu disak di pesawat paving baru kroso.
2: Hawanya terlalu dingin ini tadi pagi
1: tak bejo. Oh, leres.
2: Siap. Ya saya terus coba iku gak menggigil. Iki mang kok menggigil aku langsung mentas tak bejo.
1: Oh, ngoten nggih. Lah niku wau kula mau jeding mampun gemeter kula metu meneh.
2: Kote anda tengkulih.
1: Sampai lanjut.
2: Salam tidak bisa ya.
1: Nih, enggak.
2: Itu cak yang barusan turun cak Jipi ya, sehat selalu. Kuku Ain, ada cak Samsuri, cak Miskarnya juga, cak Kianto, cak Rimbu, ada juga cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Ulan, Bunda Yanti, matur suwun sangat. Ada juga Mbak Ima bersama krunya juga, ada Mbak Aini, ada Ning Rara, ada Pak Wiyoto, Pak Kosim, Bang Arsini, Pak Bang Tejo, Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Bunda apa mana ya, Cak Bicu ya, aku kok ngeblank lu wali, Cak Bicu, capek aja Cak Bicu.
1: Capek mawan nge.
2: Iya, untuk Cak Bejo sehat selalu, bahagia selalu bersama Amin. Keluarga, matur suwun, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bunda Sutira yang ada di kawasan Dukuh Kupang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

朋友玩，王哥，Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Selamat pagi, Pak Dianto. Halo. Jee.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Matur nuwun, dicobi lagi mangki nggih. Dan supaya kita FM cuaca Surabaya di noiki 30 Mei 2021 diperkirakan didominasi kondisi cerah mulai isuk sampai awan ya. Jadi berdasarkan perakiraan cuaca BMKG Juanda, masyarakat diprediksi iso menjalankan aktivitas akhir pekan dengan kondisi cuaca yang relatif mendukung. Langit cerah wis mulai ketok tengah malam hingga isuk dan lumen pada sore hingga malam. Udara nang Surabaya dulu diperkirakan berada pada kisaran 40 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara tercatat cukup bervariasi antara 44 sampai 88%. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Nggih, Pak Dianto.
1: Assalamualaikum, Pak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangestunipun sehat, Pak Dianto. Monggo.
1: Nggih. Matur sembahun langsung kemawon, Pak Bejo, Pak Bejo. Nggih,
0: siap.
1: Nggih. Tangguan.
0: Nggih.
1: Nggih. Ya, Mbak, ya, mboten wonten terus kula.
0: Nggih, monggo langsung mawon, Pak Di.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Ledak-ledak Parikan Surabaya, budaya nyarik Surabaya Jatimur. Coba ke pola hidup beradaptasi di media sosial. Mitra zaman anak muda sekarang, globalisasi harus memiliki kepribadian drone yang kokoh demi Nusa dan bangsa.
0: Jee.
1: Lanjut, Pak Bejo.

0: tempat seputar toko gorengan. Pongket tu. Budal kepercepat, karo Melayu, wedi nek kentean.
1: Enje.
0: Awak gemeter tak bejo sirang lu. Rasane lemes. Buka dompet di sini cuma wong wedok rondo-rondo kabeh.
1: Enggih.
0: Lanjut tak bejo.
1: Enggih.
0: Melaku-melaku nang pasar loak, tuku baju bekas. Delok kucing lunggu tak bejo nang kursi. Transparansi lan konsisten bagian dari amanah. Ya iki, ini iki, prinsip anti korupsi.
1: Sampun lagu ini apa Pak Di?
0: Ini lagu ini bongkar kemauan tak betul.
1: Bongkar, siap. Salamnya Damai Sinten.
0: Ini damai penyenangan sekeluarga maupun kru. Sobat Kota FM, semoga sehat selalu, panjang umur, diberikan rezeki yang halal barokah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun belak akhirat.
1: Amin.
0: Dan ini kemawon, wonten Kak Bibi, Kak Ali, Kak Robik, Kak Kasian, Kak Toto, Glodak-Glodak, Kak Rimbo, Pak Gianto, Pak Bu Gedang, Pak Sugeng, Pak Su, Abang Uto, kali Mas Aditya.
1: Oke.
0: Nggih, santen iki mawon.
1: Nggih, Pak Di, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian, sampun gembong di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, ada Mas Amiruddin, Mas Hartono, Jakarta Utara hadir. Selamat pagi juga Mas Hadi Prayitno. Assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya Manyarsa Berangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat beraktivitas. Selamat pagi Mbak Kung, Pasar Kota Parian Surabaya. Kue talon Cak Bejo tuku nang Selorejo, tuku sego nang Pasar Lamongan. Malam Minggu Cak Bejo awak gak sehat mergo kesel kerja, mergo golek duit terus gawe nang undangan. Matur nuwun, salam guys sedaya mawon lan kru Kota FM Surabaya, mugi tansah kaparingan rahayu wilujeng, lancar rezekine, lancar usahane, lancar jajane. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, selamat pagi. Darifta Swasono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Matur nuwun Cak Aji Bejo, Pasar Kota hadir di program Pasar Kota. Terima kasih banyak untuk Mas Oca di Banjarnegara Jawa Tengah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma Siji Radio Kota FM dan Duti Surabaya Dulur, dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya, di mana ada kabar menarik ya, Kebun Binatang Surabaya KBS memberikan promo khusus dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri ngomong promo itu hanya berlaku pada hari Minggu 31 Mei. Normal tiket masuk kan 15.000, spesial Haji KS ada promo menjadi Rp10.000. Dan Lintang menyebut gak ada syarat khusus untuk mendapatkan promo tersebut. Semua pengunjung bisa dapat, hanya berlaku 31 Mei 2016. Dia pun memprediksi akan terjadi lonjakan pengunjung pada Haji KS, apalagi momennya juga bertepatan dengan libur panjang usai Idul Adha 2026. Dan diprediksi lonjakan pengunjung sekitar 9-10.000 orang per hari. Selain bisa melihat aneka satwa, KBS juga menyuguhkan berbagai aktivitas dan wahana yang bisa menjadi pilihan wisatawan. Salah satu yang diminati akhir-akhir ini adalah feeding kapibara. Feeding kapibara ini juga menjadi favorit baru pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Sementara itu, untuk menghadapi lonjakan pengunjung terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, KBS juga turut menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Ada beberapa shelter yang bisa digunakan untuk berteduh saat hujan. Pengunjung juga bisa minta bantuan ke petugas untuk evakuasi dengan shelter. Aja lali dulur, manfaatkan promo menarik ya untuk tiket masuk Kebun Binatang Surabaya sing harga normali 15.000, khusus Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Mending ya hari Minggu 31 Mei tiketnya cuma Rp10.000. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ane, tuku sepatu nang Kota Pati, tuku boneka nang Cak Miskan, aku gak akan pindah ke lain hati, demi kamu baiklah Dewi Persik aja ku tinggalkan. Wasik. Tuku pensil nang Pak Akub, nang Pasar Turi, tuku jamu, hati kecilku ini baiknya rasanya tak sanggup menjalani hidup tanpa dirimu. Nang Pasar tuku wayang golek, tuku ketan ireng nang Mbak Tari, jarine uang-uang Cak Bejo akiki wong ireng elek, tapi masa ireng elek ayu ting-ting lo melo antri. Lanjut nuwun untuk Cak Bejo, sehat selalu bertugas Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Sampai jumpa.
1: Halo.
0: Gurung ya.
1: Iya kabar Cak Bejo sehat.
0: Pangestunipun Cak Toto sehat walafiat. Kabar Cak Toto balik jos pundi? Sehat Cak Toto ya alhamdulillah.
1: Pantun ditarik Cak Bejo.
0: Amin.
1: Jangan nalur dicampur pecel. Ayo tak sedulur dengan Cak Bejo. Ayo pada ngeruntel.
0: Nah, pokoknya mangan gak mangan ngumpul.
1: Ngumpul.
0: Ya apa wis nyate ta iki?
1: Nyate semari.
0: Semari ya.
1: Nyate wis kari-kari sijene to.
0: Oh, alah jek akeh gak rek sama urat.
1: Iya, garing kok kolesterol engko. Terus mane bangun omah kudu nganggo boto. Lah boto iku kudu sing kuat. Ayo konco padha telek padha nek karo tangga kudu sing akrab.
0: Nemu konco dijeke nang ngene ndukure wedi, lek misale awak dhewe sering sambang konco insyaallah dikeki lancar rezeki.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lagune Cak Bejo.
0: Lagune napa Cak Toto?
1: Yatim piatu.
0: Yatim piatu. Oh, ini ki aku gak berdes milih ngene iki lek yatim piatu.
1: Per milih yo.
0: Iya, aku kan ya yatim piatu ngene iki. Tapi kan karo sing nyantuni yo opo iki?
1: Karo sing nyantuni yo opo? Ya salami kanggo Cak Gipi. Heeh. Pak Dianto mangono Bu Sutira. Iku arek sing balik-balik tamu undangan niku gorong munggah ta iku?
0: Gorong munggah.
1: Undangan entek berarti. Pak
0: enggak paling wis gak galo maneh, Cak.
1: Iya, muga-muga gak galo Cak, gak tamu undangan. Ta iku opo lah ngono. Wane nanggone kaya Bu Aini terus Cak Rusdi.
0: Nggih.
1: Mbak Ela. Lan liyo liyane. Anggo Cak Bejo selalu sehat.
0: Amin.
1: Akhir rezeki ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala.
0: Amin. Matur nuwun Cak Toto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Glodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Toto sampai jumpa kali mas. Matur nuwun Cak Toto. Sehat selalu berserta keluarga. Assalamualaikum pada soalnya Koko Bangkalan hadir dari Mas Irul. Terima kasih banyak Mas Irul. Semangat pagi, selamat beraktivitas.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan dan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dulur-dulur Sobat KTFM yang baru gabung di Pasar Kota Pantiran Parian Surabaya, selamat pagi juga untuk Sobat KTFM yang sekarang lagi melanjutkan aktivitas rutin ya, tanggung jawab. Semoga lancar, diberikan kemudahan, amin.

Jalani dulur bersama keluarga ya, habis itu jalan-jalan nanggoni kebun binatang Surabaya. Ada promo tiket Rp10.000 bertepatan atau meramaikan dari jadi kota Surabaya ke 733.

Gawe sepatu nang lapangan melo olahraga, lapangan ini pinggir sawah ambek ngombe sirup rasa-rasa. Dino Sabtu dulur, wayahe nang keluarga gak usah terlalu mewah, delok keluarga bahagia iku luar biasa. Gawa karung isine kulit sapi kurban, dino Sabtu gak usah bingung, ayo gabungan ambek aku Cak Bejo melok Panturan Parikan Surabaya jam 7 sampai jam 10 awan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Walau-walau koman si Radio Kota FM. Selamat pagi ada Mas Tegar Matulesi. Assalamualaikum Mas Bejo. Super truk legundi hadir Domang Parian Kota Semarang. Kali ini sering banjir, semua sudah takdir. Kamu yang ku sayang pergi tanpa memberi surat kabar. Loh. Oke Mas Tegar Matulesi, matur nuwun ya. Bang Aji Putu Brengos Tiang Banyu Seri hadir menyapa Sobat Pasar Kota. Aku monyong bukan karena jelek, tapi sering makan bersama kerupuk bawang Kota Buleleng yang sangat asri karena kebersamaan warga yang suka bergotong royong. Cik Dembel Prati, selamat pagi Beli, Anji Bejo, serta Batur FKS Pasar Kota Walu-Walu Koma Siji. Mbok Cik D. Ambarwati, selamat pagi ya. Aku sungguh takjub melihat bunga mawar, bunga dahlia tumbuh di seputar taman yang asri. Hatiku mekar kembali karena si dia yang selalu ku sayang sehat kembali, bikin nyaman di hati. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Wis terbesi, godhonge alum. Njupuk kursi, tapi gawe lungguh nang ngarepe TV. Selamat pagi. Assalamualaikum. Syukur alhamdulillah dino iki aku ketemu Mbak Besti, penyiar penyiar idaman hati. Tapi sayangi aku gak tau diutangi.
0: Kedang salam. Dideket nang ngene ndukure papat. Waalaikumsalam. Sampeyan gak tau tak tangi soalnya sampeyan sering bolak-balik tak jak sarapan.
1: Kembang melati. Matahari sore. Syukur alhamdulillah dina iki aku wis mari sarapan sego kari.
0: Loh.
1: Kari wingi maksudnya.
0: Kari wingi ya. Loh, berarti ngono aku gak melok lek ngono. Nek kari wingi tak pikire sisae mau sore.
1: Karene wingi tak kulkas. Karepku tak gawe mangan isuk ngono. Tak jupuk dadi segoe kok karak.
0: Loh, tak pikir segoe dadi es batu.
1: Gak ada kena plaster. Tak dikasih kan di es batu. Tak pikir sih gak mampu tak deke kulkas dadak kok ini. Sama kok karak ini.
0: Salah DKE berarti.
1: Emang ya. Ya terpaksa tak pangan ae.
0: Ya iya.
1: Wong iwake kikil sapi ya.
0: Daripada mbuwak ya.
1: Iya, manis kok karak-karak ngono. Ngono ya sekol DKE kulkas ngono ya.
0: Ya iya.
1: Tak pikir menyimpan sekol disimpan nang kulkas tak pikir cepo gak mampu. Ternyata ngono ya.
0: Lah, sik kan ngerti.
1: Iki aku nyimpan.
0: Sik kan ngerti ya.
1: Eh,
0: saya kan ngerti iki berarti.
1: Ya sik iki aku jek sego nang kulkas iku mergane kan eman cak meneh kan mampu ngono lho.
0: Berarti lek meneh sampean kepengin karek ya segoe sampean lebok lho kulkas ati karek.
1: Iki ngono ya dadi kok karek ngono ya. Eman ya.
0: Iya.
1: Wong iki iki le.
0: Duh, ya opo.
1: Tak kekel tak jek kulkas. Atos, gak mampu atos tapi.
0: Iya.
1: Tapi untungnya untukku saya kuat, Pak.
0: Lungo lo ya, mantap.
1: Untuk si foto, eh.
0: Siap, tapi kan nang dini sampe nggawa blender.
1: Enggak, nggawa tongkat. Soalnya kekerku.
0: Ya, itu nahan ya.
1: Iki mbak tua ya. Nang dia aku nggawa tongkat. Makanya kekerku. Foyo ini gak kuat.
0: Umur pitung bolo. Wis anu ta cak pendik wis entuk akeh wingi daginge.
1: Alhamdulillah ya entuk situ teko masjid situ.
0: Iya iya.
1: Gak iso masake tak teke pleser ae sapa sing gelempek wis yo.
0: Gak apa-apa sing penting entuk jatah ya.
1: Iya bertahun. Aku mesti oleh bertahun teko masjid iku situ iku.
0: Masuk.
1: Tapi yo apa-apa kan aku gak bisa masaknya gitu. Jadi tak
0: kalau sampean gak gelem ngomong aku tak masakno.
1: Lho lagi tak woro-woro iki.
0: Oh iya, wis kaset cak wong
1: lanang. Cupu. Cupuan iki lho.
0: Lah iku pingine wingi wong saiki.
1: Lho kan di kulkas.
0: Oh iya.
1: Lho tapi daging kan di pleser kan bisa bulan-bulanan ya masalah kan. Heeh.
0: Bener-bener.
1: Dadi gak pleser lho ya.
0: Siap. Lagune napa cak Pendi?
1: Badan kurus kering ngono, Pak.
0: Badan kurus kering.
1: Badan kurus kering karena ditinggal rapi. Badan kurus kering merkane bojo selingkuh.
0: Loh, ya apa ya.
1: iki curhat.
0: Salam iki sapa, Cak?
1: Ana ta, Cak?
0: Si, tak. Ala.
1: Kayake kan gak tau diputer merkane.
0: Oke, kurus kering, Maggie Jet.
1: Ada ya?
0: Oh,
1: Maggie Jet.
0: Iya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Salamnya buat semuanya, Cak. Cak, Pejo nggih.
0: Nggih.
1: Murga-murga sampean. Cop-copane akeh.
0: Amin.
1: Jangan angin lu dari komentator gue, Cak. Aku kepindah komentator gak payu-payu.
0: Ada komentator malam pertama, gelem, Pak.
1: Aku ngomong kabeh ngomentari to, gak sing tukaran terus sih lu.
0: Lah iya sampean jak, sampean gak komentatori iku.
1: Ngobong-ngobong
0: iki. Lah iya, iku kompor iku.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, Cak Wendy, saya selalu ya, Cak. Nggih,
1: nggih. Waktune nggih. Sampeyan tetep sehat ya.
0: Amin, Cak Wendy.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Bisnisnya lancar.
0: Amin.
1: Ojo lagi lancar.
0: Heeh.
1: Sampun sarang diriku.
0: Nggih.
1: Aku kan tak sampean.
0: Oh iya, tangga ku ado tapi ya.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Cak Pendi Sawahan. Salam sehat selalu, seger waras.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM dan di Surabaya, Tugu Kangkung, Nasi Duarjo. Assalamualaikum, Cak Bejo. Sego Bapat kembang turi, awak sehat kudu disyukuri. Sego Bapat buat sukun, awak sehat matur nuwun. Gagem Cak Bejo, mugi mekaten sehat tidak kekurangan suatu apapun. Juga buat semuanya tetap bahagia, salam sehat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo, Pasar Kota Pantulan Parikan Suroboyoan. Halo.
1: FM dangdutnya Surabaya.
0: Enji. Bunda Wulan selamat pagi.
1: Ya, pagi juga. Gimana kabarnya Cak Becet?
0: Sehat. Bunda Wulan gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Amin. Udah anu ta, si gereng ta ini sate kambingnya.
1: Masih di freezer.
0: Oh, belum, belum dimasak ya?
1: Ya sudah sih.
0: Oh, sudah.
1: Awal itu kan masih enggak suka bumbon-bumbon, jadi bikin
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Kemarin juga serta sempetin buat rendang juga.
0: Enak itu rendang itu.
1: Masih di freezer, di sini dapatnya banyak soalnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, berkah.
0: Oke. Siap tarik.
1: Tarik. Indah Cak Bejo.
0: Gih.
1: Indah sungguh warna awan, putih sekali sangat rupawan. Happy weekend kawan-kawan, jangan lupa makan sarapan.
0: Oh, iya.
1: Sarapan daging kurban.
0: Hai. Nanggore pasar petean. Tuku sing jenenge perban. Selamat weekend, selamat akhir pekan. Ojo lali dintekno daging kurban.
1: Iya. Melengger udah kecil, kapan-kapan aja di freezer dulu.
0: Iya, biasanya itu lama itu kok moro-moro suwe hampir sakulan baru kemakan ya.
1: Iya.
0: Soalnya kemlekeran jari wong Jawa gitu.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Bunda Ulan.
1: Ada tentara pangkat negeri itu, gagah perkasa pakai sepatu. Selamat datang hari Sabtu, semoga kita selalu bersatu.
0: Amin ya rabbal alamin. Semangat semangat demi persatuan bangsa dan bangsa. Oke. Lagunya apa?
1: Lagunya Ninggal Katrisna yang ada enggak?
0: Ninggal Katrisna. Ini dapat salam dari Cak Gianto. Rangkem lagi tuku parfum. Selamat pagi Bunda Wulan. Assalamualaikum.
1: Ya, pagi juga. Enggak bisa balas di tariannya.
0: Ninggal Katrisna ya.
1: Yang dari siapa itu Cak Bejo versinya?
0: Ria Amelia, Sinta Arsita,
1: ya, Sinta Arsita aja.
0: Sinta Arsita campur sari ya.
1: Yang kuplu itu men.
0: Oh, yang bukan, kalau yang kuplu itu ada Ria Amelia, yang lainnya campur sari.
1: Tapi yang Sinta Arsita itu enggak.
0: Oh, enggak. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Pak Santi apa yang salam Cak Rimbo ya?
0: Cak Rimbo.
1: Cak Rembo, Bunda Mujiatinya juga. Ada Mas Edo, Mas Ali, Pak Rusti, Mas Alekin. Oh iya, Bunda Fatona gak pernah dengar suaranya. Ya, Cak Sur. Ya, buat kesemuanya.
0: Semuanya aja ya. Oke, Bunda Wulan, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bunda Wulan di kawasan Mengati. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantulan Parikan Surabaya. Pak Bu Gendang, selamat pagi yang ada di kawasan Pasar Simo. Assalamualaikum banyune kutah banyune bening milinang meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Sugeng Injing Cak Bejo, Pasar Asem Simo Rawu Mali. Tarik cak. Jembatan Semanggi Jakarta sing diborong lan dirancang karo Bapak Insinyur mangkane berkualitas kuat nganti saiki. Generasi saiki kudu ngrawat ben ketok rapi. Kejahatan saiki berupa pocong jadi-jadian dulur. Hati-hati sing aktivitas bengi, lebih baik menghindari lewat jalan sing sepi nggih lur. Joko sembung sarapan sego kari wae. Lulur lek gak nyambung pari ane sepurane nggih lur. Salam seger waras, selamat panjang umur dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Pegedang. Bangil Pasuruan hadir natrium benzoat sangat berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Budayakan anti jantri, jangan kebiasaan nyerobot barisan yang sudah terlihat rapi. Mbak Siti Marhamah Semarang hadir, matur nuwun. Bang Aji Munajat, apa Sarkota absen. Bang Aji Munajat Cianjur Jawa Barat, selamat beraktivitas Bang. Semoga selalu sehat semua keluarga dan sepanjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Kang Aji yang ada di kawasan Cianjur.
2: Bintang Fortuna lagi.

0: Cangisar.
1: Cangisar. Weh, jangan pol.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo, keberawan hadir Cak Ahmad Samsuri TKI Tahu di Kayu Bancaan Dino Sabtu wayang bayaran. Salamnya ke Gemjak Miskan Cak Gianto Bangkingan Cak Sur Menganti Bunda Sutera Mbak Emang Esong Mbak Ika Gersian Solikin Jelosar Mas Hafid Cece dan semuanya aja Matunun. Kapunten Cak Ahmad Samsuri waktu ini pamit saking program Pasar Kota. Matunun sangat gih dulu-dulu sampai kita fans sampun ngancari mulai jam itu ngantos jam setengah awan. Kalau Cak Bejo ngaturaken kapunten sangat Mbak Menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku loh.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
6: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan, dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan

0: Hasilnya, gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
3: Wah, iya suan Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Powergeek Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: amoeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amoeien teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Amoeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir ya acara favoritmu di tengah hari, yaitu di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho re. Edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini Sabtunya Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 3 sore saja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Halo, halo, selamat siang sobat kota seluruh Nusantara, gimana? Sabtu, Minggu, Senin, mantap, luar biasa ya, long weekend lagi nih sobat kota. Ya apa kabari re, sudah punya rencana mau kemana pada long weekend kali ini? Habis gajian, kemudian dikasih waktu libur 2 hari Minggu dan Senin, ya apa ya? Suatu godaan yang sangat hakiki ya sobat kota. Godaan sekali, aduh, pingin nahan gitu Mbak Naya, aduh, jangan sampai tergoda untuk menghambur-hamburkan. Boleh ya, jangan sampai pelit pada diri sendiri tapi tetap terkontrol begitu. Selama 3 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, izinkan Naya menemani sobat kota di acara Digoda yang selalu menemani ruang dengarmu ya sobat kota, tentunya dengan lantunan lagu dangdut koplo sing enak, lagu etnik yang terambiar, terbaru dan luar biasa. Dan juga bisa di request lagu-lagu mancanegara yang ada versi koplonya tentunya. Lagu-lagu pop Indonesia juga ada loh. Silakan Naya undang untuk bergabung di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA-nya juga muonggo diramekannya di 0817-505-8881. Silakan mau request lagu apa, salamnya ke siapa saja, insya Allah nanti Naya bacakan ya. Baik, terima kasih buat pengirim WA yang pertama kali, ada Mas Destiawan atau Pardanis dari kawasan mana nih, lupa aku, Bojonegoro. Pardanis dari kawasan Bojonegoro merekos lagunya Derita di Atas Derita. Terima kasih, baik. Terima kasih untuk Mas Pardanis. Ada juga Mas Ami dari kawasan Jakarta Hadir. Lagu yang direquest adalah Piano. Soalnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, Pak Jono, Eli Agustin, Bato Yibi, sama Mbak Yeni ini, terima kasih. Ada juga Inako, selamat bergabung. Bato Yibi dari kawasan Tanjung Sari, selamat siang bersama dengan Umi tentunya ya. Mbak Toyibi Tanjung Sari hadir, mau nitip salam untuk Mbak Rini, Mbak Mia, Bang Ami, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Cak Samsyoladi, buat yang bertugas, terima kasih. Dari kawasan Tanjung Sari kita ke Surabaya Barat dulu, di sana ada Cak Gianto atau Cak Rembo dari kawasan Bangkingan. Mau request lagu Purnama Merindu, salamnya untuk Pak Pogedang. Ada juga Mang Ujang, Bang Uco, Cak Syur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros, Mas Agung WB, Mas Rizal, Cak Boneng, dan semuanya saja Mbak Naya. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan kalau pulang juga hati-hati. Luar biasa ya. Yuk silakan merapat yuk. Ini selama 3 jam Naya bisa menerima berapa orang ya? Tentunya banyak pol sih. Tapi para bestiku ada yang sudah merapat kemarin lah iyo. Boleh silakan kalau misalnya sudah kemarin telepon on air maksudnya, hari ini bisa chatting lewat WA Radio Kota FM, boleh ya begitu. Yang di fanpage atau Facebooknya Kota FM jangan lupa, di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata pakai baju pink, jilbab pink, baju pink gitu. Silakan bisa di like, di komentari, kemudian kalau mau menandai teman-temannya juga boleh ya, dipersilakan, tidak usah sungkan-sungkan gitu. Biar apa Mbak Naya, biar rame pol. Dan Naya juga mengajak untuk sobat kota follow akun media sosial Kota FM yang lain. Ini ada beberapa platform media sosial. Yang pertama ada di fanpage atau Facebook atau Meta gitu ya, Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kedua, ketiga, keempat ada Instagram, kemudian X dan aplikasi TikTok. Masing-masing bernama akun Kota FM 881. Jadi bisa di follow ya sobat kota, jangan lupa di like, kemudian di komentari seperti itu. Baik, ini karena menjelang hari jadi Kota Surabaya yang ke-733 tadi baru saja nih ya utarakan lagu Re Ayo Re, melaku-melaku nang tunjungan gitu ya. Re Ayo Re yang dibawakan Sita Gisul dan Syaiba Syaufa sobat kota. Oke, ada penelpon pertama tadi. Oke, kita coba angkat. Selamat siang Digoda.
1: Digoda sahdu re.
0: Lo.
1: Digoda digoyang dangdut. Asik lo re.
0: Asik lo re. Sebentar, cek dulu ya Mas Sol ya. Oh, aman. Kemarin yang masih itu Mbak April kok, Mas Solikin.
1: Iya.
0: Iya, aku seeling lagu ini, aku Zauji Zaujati. Sampai hafal aku.
1: Ayu re, ayunya re.
0: Mas Solikin dari kawasan Bangkalan. Luar biasa. Ya apa iki kabare hari ini? Sehat.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Mbak Naya kabar sehat ya. Oh, alhamdulillah Naya sehat luar biasa Mas Solikin.
1: Gimana dagingnya, Mbak?
0: Masih si akeh aku lagi di rumah.
1: Enggak keliru enggak.
0: Enggak keliru lah. Keliru apa kira-kira ya?
1: Ya takutnya itu ah. Yang ada aja dulu gitu.
0: Enggak. Dagingnya masih aman ya, enggak keliru. Alhamdulillah. Karena memang
1: udah berkurban.
0: Nah ya belum dapat kesempatan untuk berkurban, insya Allah ya disegerakan.
1: Mau dikurbanin enggak?
0: Waduh jangan dong. Korban yang masa lalu saja ya.
1: Oh ya udah, korban PHP aja ya.
0: Korban masa lalu saja dikorbankan ya. Itu bukan
1: PHP.
0: Bukan dikorbankan lagi tapi harus diikhlaskan.
1: Ya udah.
0: Oke, siang ini silakan Mas Solikin mau request lagu apa?
1: Aku pengen lagu itu 100 kali.
0: 100 kali, sahabat Raya. Nah ya cek terlebih dahulu lagu 100 kali.
1: Tapi yang enak kalau ada ya.
0: Tak cek se 100. Oh ada ini, punyanya Gary Mahesa. Enak ini.
1: Enggak ada lagi, lain Gary.
0: Gary Mahesa cewek masih belum ada gitu ya. Adanya tuh original nanti Safar KDI belum. Itu nanti di Dendang Surabaya ya.
1: Oh iya, punyanya Gary ya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Nah ya siapkan lagu 100 kali, silakan.
1: Salamnya itu 100 kali buat korban yang masa lalu, selamat tinggal.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada Mas Ali, Bu Mimi, Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono, Bu Patona, Bunda Wulan, Bunda Farhah, Kiai ini, Pak Ima, juga ada Cak Rembo, Cak Selamat, Cak Sugeng, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya, baik, terima kasih.
1: Depan ayahku, semoga selalu sehat, beserta keluarga. Yuk, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin dari kawasan Bangkalan ya. Sudah bergabung, lagunya 100 kali Gary Mahesa sudah saya siapkan. Baik, Nay masih menunggu interaksi Sobat Kota yang lain sambil apa ya pemanasan dulu deh Mbak Naya. Gimana kalau lagu 100 kalinya segera dikumandangkan? Oke, langsung meluncur ke ruang dengarmu semuanya ya Sobat Kota, 100 kali Gary Mahesa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Sudah masuk segmen yang kedua ya Sobat Kota. Segmen yang pertama tadi sudah diisi full lagu dangdut koplo dan memang didominasi oleh lagu dangdut koplo yang agak lawas ya. Silakan ya ajak untuk Sobat Kota lebih bervariasi lagi request lagunya, karena lagu-lagu dangdut tentu ini selalu update ya. Selalu update ya. Boleh lagu etnik, boleh lagu koploan, sebisa mungkin lagunya jangan jadul-jadul banget. Memang lagu jadul enak pol sih Mbak Naya, iya, tapi lagu baru juga tidak kalah enaknya nih. Di 0315611416 atau di 0315676923 silakan merapat kembali. Boleh juga diramaikan WA-nya ya Sobat Kota, 0817-505-8881. Baik, yang lagi bingung Sabtu ini atau Minggu besok ya mau kemana, ini di Surabaya aja Mbak Naya, aku gak keluar kota kok. Kira-kira ada gak rekomendasi hiburan malam yang murah meriah, juga dapat hiburan, juga dapat makan-makan loh. Tentunya ada ya Sobat Kota, jadi weekend di Surabaya hari ini dan besok makin seru. Yuk nikmati Senja Budaya 2026 di Tugu Pahlawan. Ya, ini informasinya Sobat Kota bisa juga cek lewat laman surabaya.go.id. Nanti tinggal cari saja kata kuncinya. Senja Budaya 2026 gitu. Nikmati Senja Budaya 2026. Atau hiburan di Tugu Pahlawan hari ini gitu ya, 30 atau 31 Mei. Baik, langsung Naya informasikan kepada Sobat Kota, mungkin bisa jadi alternatif nanti untuk menghabiskan waktu Sabtu Minggu bersama dengan keluarga. Jadi kawasan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya bakal berubah menjadi ruang budaya yang hangat dan penuh suasana nostalgia pada akhir pekan ini Sobat Kota. Melalui gelaran Senja Budaya 2026, Pemkot Surabaya menghadirkan perpaduan seni tradisional, hiburan modern, dan wisata kuliner rakyat dalam satu panggung terbuka yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan ini digelar pada 30 hingga 31 Mei 2026, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke 733 tahun. Tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni dan hiburan, acara ini juga dikemas dengan konsep lesehan santai ala cangkrukan khas Surabaya yang dipadukan dengan pendekatan kreatif dan interaktif Sobat Kota. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Ibu Saidatul Makmuna, mengatakan Senja Budaya tahun ini hadir dengan konsep berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Jika sebelumnya kegiatan budaya lebih berfokus kegiatan Night at the Museum, kali ini suasana budaya dibawa lebih dekat dengan masyarakat melalui ruang publik terbuka di kawasan Tugu Pahlawan. Jadi selama 2 hari pelaksanaan, pengunjung akan disuguhi beragam hiburan mulai dari live musik, dongeng budaya, pertunjukan jaranan hingga ludruk dari dagelan luntas dan RRI. Pertunjukan tersebut dikemas lebih segar agar kesenian tradisional tetap relevan dan menarik di tengah perkembangan era digital ini. Menurut Saida, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali kesenian rakyat yang mulai jarang dikenali ya sama generasi muda. Jadi kehadiran ludruk dan jaranan di ruang publik diharapkan mampu memperluas ruang apresiasi sekaligus mengenalkan kembali identitas budaya lokal Surabaya. Jadi tak hanya hiburan, Senja Budaya juga menghadirkan beragam event tenan ya. Beragam tenan maksud kami UMKM dengan sajian khas tradisional. Pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris seperti Semanggi Surabaya. Ada juga nasi jagung, petulo, serabi Surabaya, putu ketan lemet hingga martabak jadul. Nah, silakan yang nanti mau cari hiburan pas weekend Sabtu Minggu boleh langsung merapat saja ke Tugu Pahlawan ya. Sobat Kota hari ini dan besok, mulai dari pukul 16 sore hingga malam. Tentunya kalau misalnya harga makanannya gimana Kak Naya? Kalau Naya pribadi sesuai dengan pengalaman ketika ada event seperti ini, masih aman Sobat Kota harganya, gak terlalu yang apa itu kalau bahasa Jawanya jebles gitu ya. Contohnya saja misalnya minuman sejuta umat gitu, ST sing biasanya dikemas di gelasan itu loh ya, itu masih 5 ribuan, jadi masih sama-sama. Kalau di luar mungkin 3.500 atau 3 ribuan, di dalam cuma 5 ribuan kok Sobat Kota. Makanan pun juga sama, pecel juga 15 ribu kayak gitu, jadi aman. Sudah apa ya, bayangkan saja kita lesehan di lapangannya Tugu Pahlawan tuh yang luas. Ada mejanya, ada tikarnya gitu. Kemudian kita makan sambil menikmati hiburan. itu sudah remurah meriah pol gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416, selamat siang di Goda.
1: Asyik, lara.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum.

0: Pernah ada
1: apa
0: liburnya
1: enggak?
0: ya, Pak?
1: Libur paling kalau sekarang naik, besok aku libur, Mbak.
0: Kalau jualannya ini lanjut terus ya, Pak, ya?
1: Oh iya, aku hari raya tetap buka, tetap
0: Masya
1: opening
0: Allah,
1: ya.
0: luar biasa semangatnya. Oke.
1: Gimana Mbak, mau ngapain? Kalau dulu itu, kalau pas hari raya anak-anak ngajak kemana-kemana, sekarang malah ngajak jualan ya anak saya.
0: Sudah tahu rasanya enak cari duit ya, Pak, ya?
1: Kalau kalau orang lancang-lancang itu kan biasanya malah capek.
0: Oke.
1: Tapi ya seneng juga sih. Sehat
0: Baik.
1: mana ya?
0: Alhamdulillah Bapak, Naya sehat luar biasa.
1: Ya syukur, mame di tingkat nih ya.
0: Oh tentu, kalau naik itu maamnya selalu ditingkatkan.
1: Lah iya, nanti tingkatnya nah, biasanya kenapa yang terlalu pengen 6 lah ya.
0: Betul, betul, sudah, betul Pak. Tapi kalau jumlahnya tidak Pak, maksudnya banyaknya gitu enggak. Tapi kalau porsinya iya, jadi kecil-kecil gitu Pak.
1: Ya,
0: Tak
1: ya
0: bagi
1: tak apa-apa
0: kecil-kecil.
1: malah sehat.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa ini, Pak?
1: Panas-panas sih penaknya apa, Mbak Naya?
0: Walah, Denpasar sing panas Surabaya iki adem, Pak, kali ini.
1: Tenang nih, Mbak. Masa adem, Mbak?
0: Citanduy sekarang lagi redup, Pak.
1: Walah, yang penting hati nih, Mbak Naya, udah redup mulai gak
0: Wah, kalau
1: apa-apa.
0: Naya ini berbinar-binar ya. Oke.
1: Oh, kalau Mbak Naya tetap ceria.
0: Baik, silakan. Mau request lagu apa ini, Pak?
1: Aku nih apa ya?
0: Apa di Tombo Kangen ta?
1: Aku tak kangen karo siapa?
0: Karo Bunda Sri lah. Eh Bunda Sri,
1: Oh, tak
0: Bunda
1: kira kak.
0: Nurul.
1: Ya iya, kalau kalau kangen karo Mbak Naya ya wajar bilang-bilang di
0: Iya.
1: arah sampean ya.
0: Baik, silakan. Lagunya apa ini?
1: Kangen itu sing nyanyi siapa Mbak Naya?
0: Mas opo wis
1: Evita
0: lali
1: Mala.
0: sliramu iku lho. Na na na itu Tombo
1: Oh,
0: Kangen,
1: tak
0: Pak.
1: kira kangen itu.
0: Oh, bukan.
1: Hah?
0: Bukan. Mau lagu apa
1: Tombok
0: ini
1: kangen.
0: terserah.
1: Aku request lagu umpama Mbak Naya.
0: Umpomo boleh. Silakan salamnya buat siapa
1: Dan
0: ini,
1: Niken
0: Pak?
1: Calindri itu ya.
0: Umpomonya Niken sabar. Umpomonya Niken ini. Oh, jangan, Pak. Dia campur sari. Umpomonya Diandra ya.
1: Ya wis sapa-sapa ae sing
0: Monggo,
1: penting
0: salam-salamnya
1: umpama.
0: Bapak.
1: Salame. Ya kayak bodi salame. Aku mau nganggur loh,
0: Waduh,
1: Pak.
0: lah
1: Tak
0: iya.
1: kaya ae.
0: Masya Allah, ya ayo monggo, sarang-sarang kita tilem terumian ge dulur.
1: Oh, lah ayo monggo.
0: Oke, monggo Pak,
1: Film lagi
0: salam-salamnya.
1: bayar, aku tak nggak sisi ya, nggak apa-apa deh.
0: Lah iya, silakan Pak, salamnya.
1: Salame untuk Pak Jono Tamrin, Pak Bu Kedang, Pak Abdul Mukim, terus Mbak siapa itu, Neng Sandi Pumpungan, selamat siang, terus Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, Mbak Widya, terus Mbak Rara, Mbak Atif, Buda Canita, Buda Sisira, Banda Batona, Buda Hari, terus
0: Iya, Pak.
1: Mas Dimaki, Mas Ali, Mas Dedo, Mang Ujang,
0: Baik.
1: Mas Toto, Mas Anto, Bang Ujo, Bang Adundi juga, Mbak Dino Purwita,
0: Baik.
1: Mbak Dino Puspita,
0: Iya.
1: juga ada kemana Mas Solikin Brosol ya, saya. Mas Irman yang di Bojonegoro, Pak
0: Betul.
1: Selamat, Pak Robek, Pak Kasia, Pak Bisa Sina. Terus kabar Mbak
0: Iya.
1: Yosaka ya?
0: Siap.
1: 135 juta, Boy.
0: Baik, terima kasih Pak
1: Tempoh, matur
0: Sugeng.
1: nuwun Mbak
0: Iya.
1: Naya. Selamat tugas, tetap semangat
0: Amin, Allahumma
1: walaupun
0: amin.
1: cuaca redup, tapi bikin semangat saja, Boy.
0: Siap, terima
1: Kalau
0: kasih ya
1: nomornya
0: Pak.
1: digoda ya tetap semangat.
0: Mantap. Nggih.
1: Tempoh, matur nuwun.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sugeng ya dari kawasan Denpasar. Berikut dengan Bunda Nurul dan putra-putrinya serta salamnya. Oke, langsung meluncur ke ruang dengarmu ya Sobat Kota. Sebuah lagu, ini lagunya enak banget ya. Lagu sebagai pengingat kita sebagai seorang ini ya. Janganlah kita membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan ya gitu. Ini kan Mbak Intan Mandasari bukan Diantra ya Pak ya. Mbak Intan Mandasari mengumpamakan kalau gak wedi duso nu bisa dibalas ya keburukan seseorang. Tapi karena kita adalah umat yang beragama sebisa mungkin dan diupayakan jangan sampai membalas keburukan dengan keburukan. Jadikan apa ya rasa sakit hati yang kita alami itu menjadi momentum gitu ya untuk kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan kita dan keluarga.

Saya katanya, katanya ya, konon katanya doa orang terdolimi itu tidak ada hijabnya dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Baik, langsung meluncur untuk mewarnai ruang dengar Sobat Kota lagu etnik dari Intan Mandasari, Umpomo.

0: iki Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si glore. Luar biasa, lagunya enak-enak ya. Di segmen yang kedua tadi ada Umpomo, atau dalam tanda kurungnya Umpomo aku rawat di duso. Ih laris loh lagu ini Sobat Kota. Dari sejak diputarkan pertama di Kota FM sampai sekarang sudah mencapai 70 kali pemutaran. Wih, seenak itu yang request memang ya. Ada lagi Kawitani Sinawang yang dibawakan duet oleh Dini Caknan featuring Shasha Arkisna. Dan Salamu Sendiri, nah ini rekor juga nih, 121 kali pemutaran. Yang versinya Adela, dibawakan di Farina Indra featuring Cak Pendi. Satu lagu dari On Air, dua lagu dari WA. WA hari ini sangat mendominasi. Memang ya WA ini ya. Sapa sih maknanya sih WA-WA gue mau. Tentunya dari besti-besti kawasan Sentong Margomulyo. Begitu. Siapa yang request lagu Salamu Sendiri, tentunya ada si dia itu. Sapa sih Mbak Naya? Sebutkanlah. Sama mana nih Kak Mbak Dewi Sabla? Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margomulyo ya, lagunya Salamu Sendiri sudah meluncur. Salamnya untuk anak-anak Sentong tanpa terkecuali Mbak Naya. Salamnya kompak selalu dan terima kasih. Kemudian ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Ini salamnya buat Mama Jodoh, Dewi Sabla, Alma Mahira, Madam Tionar, Mbak Linda, Ica Aselole, Mak Tiri, Mami Dewar, Tini Endeliawati, Bu Elok, dan semua teman-teman mesin packing, selamat bekerja dan semangat selalu. Selamat, aduh mohon maaf belum jodohnya. Jodoh, jodoh, tak usah diraba-raba, gitu ya, salah, tak usah diramal-ramal gitu loh maksudnya. 567, 567, oke selamat siang digoda.
1: Sama Wong Ayu,
0: Masya Allah, aku terharu loh Mbak Ima.
1: Napa?
0: Kemarin nih kulo Bu Nur loh Swani yo telepon dewe Mbak Ima.
1: Keren gak ikut?
0: Oh iya ta? Pinter ya saiki yo Bu Nur. Ya ngono, kanca-kanca niku dijak telepon Mbak Ima cek pinter mengudara ya. Kuwi Mbak Ima iki profesional Mbak Ima.
1: Bosku buyang guyu kok.
0: Lah iya. Loh, kapan-kapan bosnya yang disuruh telepon Mbak Ima enggak apa-apa? Baik, karena tidak semua orang itu bisa mengudara ya. Biasanya kan takut ngomong, aduh aku berdiri yang deg-degan. Tapi kalau sudah terbiasa tuh enak. Bagaimana? Mbak Nur ta? Ya Allah, padahal kita kan sangat sumeh ya. Mbak Ima sudah ketemu sama Naya sendiri. Oke, ya apa ya apa? Ini masih Sabtu Minggu Senin ya apa tetap menggereces-gereces lagi Mbak Ima?
1: Iya, acara-acara di rumah.
0: Acara-acara di rumah ya. Tapi tetap hiburannya ya Kota FM Surabaya, Mbak Naya. Alhamdulillah, senang banget. Guyang-guyu dhewe nek misal aku nggodhoi Santi kan. Oke, Mbak Ima mau request.
1: Ada yang ngrungokno iki, ada yang ngrungokno arek.
0: Baik, iya. Mari ini dek lak WA mari ngene.
1: Apa itu sini? Lagu ne apa itu? Agery, Mas Heri.
0: Apa tuh? Ku lepas dengan ikhlas ta?
1: Sokai Mas Heri.
0: Oh, enak iki lho, ku lepas dengan ikhlas ku. Enak. Atau ya, berita
1: tadi buat Pak Sugeng tadi ya. Pak Sugeng bersama nyonya.
0: Iya.
1: Terus Samsul sama nyonyanya juga. Terus baik. Siapa itu Bayu Bangilan. Ada Cak Pate. Ada Kuku Ai bersama Dedek si Aini.
0: Iya.
1: Kuku Heri, Mas Adi Hami Gerep. Ada Cak Miskan kebal sama Cak Sampuri. Cak Pur Menganti sama Cak Rindu.
0: Iya.
1: Terus ada semuanya berjaga.
0: Siap, terima kasih.
1: Siap di belakang. Naya, jaga kesehatan kalau pulang hati-hati macet.
0: Amin Allah, ma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima dari kawasan Ngesong Surabaya. Wih, tak tangkapi rek, tak tangkapi coba sih. Lu. Cak Miskan iki lho, Cak Miskan ambek Cak Ahmad Syamsuri iki lho nek miss call ditangkap iku lho kok lapo, gak wani iki lapo. Lah iya. Memang tidak semua orang itu bisa mengudara ya, maksudnya telepon on air dengan lancar itu memang harus terlatih Sobat Kota. Iya, nanti kalau sudah terlatih untuk mengudara gitu lihat telepon on airnya kan jadinya tuh nagih. Oke, kita angkat telepon berikutnya, sabar nge. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re.
0: Oh asik, selamat siang. Suara nih re. Selamat siang koko, ya Allah koko cek doang nih sampean iki baru gabungan.
2: Jane ya balik gabungan tapi gak ngaruh sampai ya.
0: Iya sampe niku.
2: Mbak Tari.
0: Lah iya aku lho sing gak tau nek aku tok koko iki.
2: Jarang ngaruh sampai ya.
0: Bersama dengan Koko Aim dari Sidoarjo ta ini koko.
2: Betul.
0: Tapi aku tak mencoba menulis Abdul Mukim ae, ha? Koko Aim. Baik. Alhamdulillah Koko hari ini Naya sehat dan istimewa. Nek Koko yo opo iki kabare Sidoarjo?
2: Alhamdulillah juga sehat juga istimewa.
0: Weh, setiap orang tuh pasti istimewa.
2: Idem pokoknya.
0: Idem yo. Tapi gak idem guyang-guyune kan kok. Bahaya iki nek guyang-guyune diidemi iki ya.
2: Iku.
0: Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini Mas Ahmad Samsuri loh, nek telepon kan mesti dipateni toh, kasok tak tangkap. Aku lo siin Mbak Naya, siin jare ne.
2: Kadang-kadang yo isin ini, auto yo isin.
0: Lah iya. Dudu isin sih.
2: Siin,
0: siin jare ne.
2: Siin.
0: Oke. Betul. Seperti Koko Aim sudah terlatih ya karaokean melo ya on airan melo istilah mantap. Ketemu langsung di darat ya kita kalau kita ada event yo melo. Wah luar biasa Koko Aim iki ya. Silakan. Iya. Bestie-bestie ini sampai niki pasti uwak nek sampean melo event iku seneng sekali. Silakan, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya iku ya. Dari Rena Movis,
0: iya?
2: Peluklah aku.
0: Alah, alah kok, peluklah aku barang. Oke.
2: Okay. Ya, cek renggang, cek adon.
0: Oh iya, biar apa itu tetap terjalin tali silaturahim. Rena Movis, peluklah aku, sudah Naya siapkan. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mbak Ima, and the gang.
0: Iya, and the gang, oh iya.
2: Sudah Sutira. Sedam ini.
0: Baik.
2: Gadian Gatini. Bunda Ani.
0: Siap.
2: Laneng Tanti Happy. Mau Cang, Pak Selamat, Bang Arjuni.
0: Iya.
2: Pak Sugeng, Pak Su, Musa Ditya. Semua saja ya, Pak Buda, bareng Mbak Naya di Kota FM dan Rupnya Surabaya.
0: Mantap, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Koko Aim atau Mas atau Cak ya atau Bapak Pak D yo ya. Koko Aim atau Abdul Mukim dari kawasan Sidoarjo yang lagi istimewa hari ini ya, karena memang setiap orang itu spesifik ya Sobat Kota, memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sama di dunia ini, makanya Naya bilang istimewa. Istimewa itu berarti intinya tidak sama dengan yang lain gitu. Suaranya Koko Aim ini kalau didengarkan sangat soft spoken ya. Jadi bingung gini, jadi kalau misalnya Anda mungkin teman-teman saudara dari Koko Aim, Koko Aim itu gak bedone antara muring-muring sampai gak muring-muring. Iki sama ini muring-muring, gak muring-muring podo ku, suaranya ku podo-podo soft spoken. Alhala, Mbak Naya ada maunya yang enggak. Oke, langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota nih, sebuah lagu. Lagunya itu lagu agak sendu-sendu gimana, tapi enak banget. Lagunya sebetulnya dibawakan oleh originalnya ya, dibawakan Lesti. Tapi saat ini versi koplonya dinyanyikan oleh Gary Mahesa. Ku lepas dengan ikhlas, enak banget Sobat Kota. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lho rek.
3: Power geng, push!
4: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala mulut.
5: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-stel-stel sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek-lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lore. Tiga lagu lagi ya, meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Ada lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas, Peluklah Aku, dan

0: Bernyanyi serba bisa menurut Naya nih. Niken Salendri nih kalau lagu campur sarian atau etnik juga enak. Kemudian lagu kepulauan dangdut juga bisa gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Naya sempat melihat ya VT-nya Mbak Niken ini mengajari seseorang untuk bernyanyi. Gini loh pak, cara untuk bernyanyi apa itu sundan seperti ini, vibranya gitu ya. Kalau dangdutan seperti ini, aduh, kayak autotune gitu ya pita suaranya Niken Salendri. Sudah anaknya baik banget gitu. Cantik gemoy gitu ya. Dan yang paling melongo itu ketika ditanyai tarifnya. Tarif sekali manggung berapa? Loh, aku nek dewean iku 40 sampai 80. Apa Mbak Niken juta gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya namanya skill ya Sobat Kota. Skill ditambah dengan kesopanan ya, maksudnya attitude-nya bagus, skill-nya juga oke. Nilai jualnya akan sangat tinggi seperti Mbak Niken ini. Kalau sama tim berapa ratusan juta, wow. Luar biasa, istimewa pokoknya. Baik, Naya meluncur lagi di WA Radio Kota FM Surabaya. Ada yang mau ini telepon? Selamat siang di Goda.
1: Wasik lore.
0: Ada Dedek Setira.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah.
1: Gimana punya kabar, Mbak
0: Naya? Wih, luar biasa istimewa pokoknya Naya hari ini ya, Bunda. Kalau Bunda gimana kabarnya?
1: Ceria banget.
0: Nggih, pokoknya kalau Naya menyeruput secangkir kopi ku pasti ngene, Bunda. Iya. Kopi tuh waduh. Kalau ketagihan enggak, Naya cuma kalau misalnya butuh apa ya, booster aja. Kalau misalnya kemarin habis begadang gitu ya, minum kopi dikit pas pagi hari.
1: Iya, kalau agak lama.
0: Mm-mm, betul, apalagi kalau misalnya siaran yang gandeng-gandeng gitu Bunda, biasanya pasti minum kopi. Oke, <Okay. Sama. laughs> baik. Kalau Bunda gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: pol-polan
1: atau cecek.
0: Wasik. Hehehe, haha.
1: Kemarin tuh gak masuk nang Cak Bejo meniaya, aku nang Mbak Naya loh, Mbak Naya.
0: Cak Bejo lagi, betul. Naya yang mengisi pasar kota Rabu, Bunda. Mm-mm. Tukar.
1: Iya, hari korban ya.
0: Betul, betul sekali. Silakan.
1: Mm-mm. Aku lagi di Madura itu Mbak.
0: Oh iya iya. Baik.
1: Mantap, tapi radionya gemeresek Mbak.
0: Mungkin ini ya karena jarak juga Bunda. Jauh ya, ya, betul
1: ya.
0: Loh lah iya. Wong di Balong Bendo aja hujan Bunda. Idul Adha kemarin ya. Begitu. Silakan mau request lagu apa ini?
1: Pura-pura lupa Mbak.
0: Alah, pura-pura lupa. Baik, iku jenenge ngelali ya.
1: Ngelali.
0: Iya. Pura-pura lupa wena iki rek tak siap no sik srip. Salam-salamnya buat siapa, Bunda?
1: Ngoplo banget ya.
0: Iya, yang nyanyi ini Neosari, wena ini ngoplo pol ini.
1: Iya, ngoplo pol.
0: Betul. Salam-salamnya
1: untuk semuanya, Mbak.
0: Baik, terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin Allahumma amin. Iya. Dapat salam dari Koko Aim, Bunda Sutira selamat siang gitu. Terputus. Bunda Sutira dapat salam dari Koko Aim selamat siang. Kemudian tangannya 4 ya. Tangan kanan 2, tangan kiri 2. Jadi sepasang ini pinjam temannya kayaknya Koko Aim ini ya. Terima kasih Koko. Baik, selamat siang di Goda.
2: Koda, wasik lore.
0: Wih, jelas suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang nih.
2: Suaraku sampai entek.
0: Iya. Kayak ini kemarin nyanyi, Cudi, gitu ya. Meracuni. Cudi. Gitu.
2: Racuni, Mbak.
0: Iya. Alhamdulillah, Cak Aduh, ya. Dari kawasan Gading Watu akhirnya merapat juga. Ya apa kicak sama kocak sawu ini.
2: Panas tautan, rek.
0: Di Citanduy 14 belum panas juga belum hujan. Jadi maga ini ya.
2: Maga.
0: Maga. Baik, silakan.
2: Panas ongkep gimana ya?
0: Panas?
2: Panas ongkep.
0: Oh, makanya tenggorokannya kering ya, Cak Ido ya.
2: Iya, tenggorokan kurus kok. Rek.
0: Agoragori ta, Cak Ido?
2: Iya. Kegaran kakean dagingi embi ya, gak tau dapat embi.

0: Baik. Oke. Silakan sambil menikmati siang yang katanya agoragori ini panasnya, apa lagunya?
1: Cinderella.
0: Waduh, sampean wis suarane ngono jare ngerok ya. Oke, Cinderella. Oke.
1: Nek gak ngene kan gak iso rancak.
0: Baik, lagu Cinderella ini naik siapkan dulu.
1: Ini mau sopo arek ini arek.
0: Kita absen ada Mas Solikin, Pak Sugeng, Mbak Ima.
1: Oke, di bagian.
0: Koko Aim, Dedek Sutira. Sama
1: aku nomor 6 ya.
0: Nomor 6.
1: Oh, si 6
0: ya.
1: Nomor 6 rek. Okay. Lumayan.
0: Salam-salam ya, silakan.
1: Nomor 6 oleh Sebor.
0: Nomor 6 oleh Sebor benar ya. Kadang-kadang saking
1: ya, salame,
0: silakan.
1: Yang bergabung tadi semuanya beres.
0: Iya.
1: Yang belum masuk ayo cepat merapat.
0: Siap.
1: Selaka kumanan gak kau pengin Bana ya naik kadung ngerap gini, wah, gak ngarah terima telepon, mau coba WA terus, gak ngarah.
0: Baik, terima kasih Cahidong. Iya, sekarang
1: berusaha ya Bana ya.
0: Betul.
1: Tarung sama Cinderella ya, Mbe. Aku leset ini.
0: Oke, terima kasih Cahidong.
1: Oke, semuanya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cahidu dari Kasar Gading Watu sudah bergabung ya. Jadi Cahidu benar. Nek maknanya kadung ngerap ngono gak sadar nerima telepon. Betul ya. Ini yang di WA sudah mulai awe. Terima kasih buat Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, Ikan Dalam Kolam request lagunya. Salam untuk Teh Mia Apsari, Mas Ami, Mbak Toyibi, Eli Agustin sama Pak Jono. Kemudian ada Teh Mia Apsari. Pak Teh Mia ini mau request lagunya Terlena Mbak Naya. Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Pasuruan request lagunya 1001 hari. 1001 hari itu ya, oke. Salam untuk Cak Gianto Rembo, Ayah Rudi Mahesa yang lagi santai ngopi di bawah pohon keres. Tretan Saruji, Abah Toyibi, Pak Jono, Mas Fati Bobi, makasih Mbak Naya Nika. Oke. Ngomong-ngomong Mas Fati Bobi nih ya, atau Mas Bobi dari kawasan Lemenjun. Ini kapan hari itu telepon ke Mbak Rani Larasati, tak cek itu di Dendang Surabaya, itu tulisannya, di Goda sih. Itu bukan Bobby sama Kak Rani, itu tulisannya Bubup. Akhirnya gue tak foto, tak kirim ke grup Mbak Rani guyu ya. Bubup Lamongan gitu ya, kok gak beb gitu lagi Bubup. Pak Putri Widayanti, terima kasih ya. Ada Mas Agung WB Karisantri, lagunya Terlalu Sayang dari Adela. Salam untuk sama ini. Salamnya semoga di hari yang cerah dan di hari yang indah ini membawa keindahan juga dan kerinduan untuk semua kru Kota FM dan penggemar radio Kota FM. Mantap, kerinduan. Ada Cak Samsul dari kawasan Perigen juga. Request lagunya khususnya malam ini dari Nurma Paija. Salamnya untuk Rian, siapa nih? Salame Riana cewek Taurus. Dewi Sablo, Mbak Ima Ngesong, Mas Aditya Mahesa, Bunda Ruhama, Wono Kusumo, Umi Sanipa, Pak Wiyoto, Koko Zainal, Kalimas, dan terima kasih. Ada Bunda Eli Agustin Pekarungan Sukodono, Bunda. Ini mau nitip salam langsung buat Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, Pak Jono, Mbak Mia, Mas Ami, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, buat Mbak Naya juga semoga sehat selalu. Mas Saruji, Banda Soleh, selamat bergabung Masku. Ini langsung salam saja buat Mbak Putri, ada Mas Syamsul Hadi, Mahmuda, request lagunya Cinta Segitiga. Mas Rudi Mahesa, lagu Secangkir Kopi, salamnya buat konco-konco yang lagi cangkruk di bawah pohon siwalan. Salam Mbak Putri, bukan keres ya siwalan. Ada Raka Mahesa, Farel Mahesa, Ayah Aples, Awas Tangane, mantap. Buat Mbak Putri Widayanti dan Cak Syamsul Hadi Tretes, buat Kakak Tari, terima kasih Mbak Naya Nika, oke. Naya, nama Naya adalah Naya Tarining Tias ya. Ada lagi Camiskan dari Kasan Kebraun. Selamat siang Camiskan. Waalaikumsalam. Ini montip salam untuk Cak Rainbow, Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti, Mas Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service dan Bagus. Ada lagi Mbak Imang Esong dan Bunda Sutira. Kemudian ada Bunda Elo dari Margomulyo. Mbak Naya, we, aku kelewatan ya. Loh, munggah mana Bunda Elo ya. Tadi 12.18 ini minta lagunya Mbak Naya Debu-debu Jalanan. Spesialnya dari Tante Tini untuk Cak Ilham, terima kasih. Tante Tini, kemarin siapa yang kirim ya? Oke lah Tante Tini, terima kasih ya. Kemudian ada lagi Mbak Zainal. Cak Zainal dari Perak, ini mau nitip salam buat Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti, Cece Aini, dan Mbak Naya kalau pulang hati-hati ya. Kalau tidak pulang ya hati-hati. Benar-benar Cak Zainal, kalau tidak pulang itu juga harus hati-hati. Kenapa? Ini kan di sini seorang diri ya di dalam studio, hati-hatinya itu maksudnya wedi ngantuk ngono kan kancane gitu ya Cak Senal, bener-bener. Ada Mas Wahyu atau Mas Supriyadi, Mas Wahyu Supriyadi maksudnya dari kawasan Duging Griyo, Mbak, ikan kerapu. Nggih, matur suwun ya. Aku kepingin delok fotone sound system nek mburi iki lho ya. Jarene Mbak Putri, pohon keresi ditebang Mbak Naya, dan ini pohon siwalan. Ada lagi Koko Harry dari Kasan Citraland, terima kasih. Lagunya Mr. Mendem. Matur nuwun, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, Masya Allah. Baiklah Sobat Kota, memang dari tadi kan lagunya agak slow-slow manja, gimana gitu. Gimana kalau saat ini kita dengarkan bersama-sama lagu yang agak ngebeat dulu. Ada dua buah lagu, di sini lagunya Neosari sama Cak Pendik sama Trio Macan loh. Yang pertama dulu meluncur ke ruang dengarmu, pura-pura lupa untuk Sobat Kota.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan ngrungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

satu Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Tiga lagu yang benar-benar enak sudah meluncur kembali ke ruang dengar Sobat Kota, dan lagunya agak rancak ya. Jadi biar Sobat Kota tidak terlena. Tidak khawatir ngantuk lagi nih, karena sudah mau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan turu mana ya Sobat Kota, wes waya tangi gi sore ya. Dulu kalau Naya masih kecil itu jam 3 sore itu sudah di owos-owos sama almarhumahnya Naya untuk segera ngaji di masjid gitu. Kalau misalnya libur gitu waktunya apa? Waktunya untuk menyapu halaman. Jadi kalau halaman di desa itu kan masih agak luas ya. Punya pohon apa itu jambu air gitu, punya mangga. Wah, itu kalau misalnya bulan Agustus itu adalah bulan masa-masa jambu air berbunga, itu pasti yang namanya apa itu namanya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah semuanya ya di Facebook, di Facebook, di WA sudah, kemudian telepon on air juga sudah. Yang Facebook belum, begitu maksud Naya. Silakan Sobat Kota, jangan lupa juga untuk interaksi lewat fanpage-nya Radio Kota FM Surabaya nggih. Jangan lupa di like, di komen, juga di share, ditandai teman-temannya biar rame sekali. Kita

0: sapa dulu siapa yang sudah berinteraksi di sana. Kita scroll-scroll. Ada Mbak Tumium Virgo. Halo, selamat siang Mbak Tumium. Bunda Siti Marhama Semarang. Kemudian Cak Kabul Pulung dari kawasan Kabul hadir merapat. Apa nih? Di barisannya digoda. Oke. Ada Mas Pardani atau Destiawan. Derita di atas derita tadi sudah Naya udarakan. Mbak Tumium sudah. Tumiar Idawati hadir. Nur Kolis, rindu tapi jauh. Mbak Reni Rentina hadir dari kawasan Medan, semangat. Mbak Putri Widayanti, Mas Ripto Swasono dari kawasan Pakal. Ada siapa ini? Win Eli. Ada juga Mas Warsaholik dari kawasan Antiga hadir. Kemudian ada Mbak Lai, Mas Syamsul Hadi. Mas Wit Harmoko, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Riau Timbalahan juga hadir. Sandi Ariansa Jambi hadir, request lagunya Asmara. Mohon maaf, Benjiku Sangka Sayang dari Happy Asmara, begitu. Aba Waisel, Gianyar Bali, Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Duriat Setiawan Tandes. Mas Rudi Agung, kepingin lihat pesta pinggir pantai 2026 untuk refreshing malam ini. Bisa. Ada Ismaniyah dari kawasan Kamal Madura hadir Mbak Digoda, selalu pantau, terima kasih. Mbak Dina Luciana, kemudian Mas Armin Pratama dari Semenjirim, Sumatera Utara. Bakung, jadi nih Bakung aku rencananya bawa Mbak Nayangko, oh iya. Betul Bakung ya, ini dirasakan oleh teman-teman tentunya yang ada banyak undangan hari ini. Tapi juga sangat happy bagi mereka yang memiliki profesi sebagai MC. Seperti Kak Rahmah gitu ya, Kak Irsyad juga famous gitu. Dulu kalau ada itu ada Mas Farid. Nah jadi kalau misalnya jam-jam siaran mereka itu kok ada penggantinya gitu ya, berarti mereka sedang menerima job-joban gitu. Masya Allah, laris manis Tanjung Kimpul ya teman-temanku. Ini undangannya banyak katanya Mbah Kung. Terima kasih ya Mbah, semoga sukses selalu. Insya Allah nanti apapun yang jenengan keluarkan diganti berlipat-lipat. Ada Bunda Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Widya, terima kasih. Dari kawasan Perigen Pasuruan, lagunya Selimut Biru. Ada lagi Hartono Jakarta Utara, Koko Heri. Ada Bia, ini dari mana ya? Oke, semoga hari Anda menyenangkan dalam menjalankan tugas. Salamnya kepada semua teman-teman dan pendengar, saya berharap semua orang sukses. Terima kasih. Luar biasa ya, sangat sopan sekali. Ada Aji Putu Brengos. Baik, request lagunya Jalan Goyang. Coba nanti Naya pilih yang paling baru. Kemudian ada Mas Ferry Sutarjo, terima kasih. Lagunya CEO Mencari Cinta. Aku ini CEO. Aku sedang menyamar itu ya. Jadi keinget bulan puasa loh Sobat Kota. Lagu ini kan jadi back soundnya ya. Enak banget. Ada Mas Budi Yudhistira, selamat bergabung juga. Salam kenal. Wong Tretes, selamat sore atau salam kenal juga. Oh salam kenal, salam. Ini bukan salam kenal lagi Mbak Naya. Oh iya. Joko Speed sama Adi Tokyo Waris Japanese. Dan terakhir Opah Nur Zeldi. Luar biasa. Coba lagi masuk ke WA, apakah ada lagi yang berinteraksi. Sabar nge. Pak Jono, Masya Allah tadi miss call ya. Pak Jono dari kawasan Gresik, mau request lagunya Kicau Mania. Salamnya untuk Teh Mia Absari, Teh Rini, Mas Ami, Eli Agustin, Mbak Putri, Mas Syamsul Hadi. Ada juga Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Mbak Tanti Pimpungan. Pumpungan, Mbak Naya bukan pelumpungan, bukan. Tanti Pumpungan dan Mbak Yeni Ine Prigen. Kemudian ada lagi siapa ya? Oh Inako, baik, terima kasih. Oke lanjut ya, langsung Naya udarakan ke ruang dengarmu semuanya Sobat Kota. Tadi kan sudah didominasi sama lagu koploan, lagu etniknya nih mau Naya luncurkan. Sebuah lagu dari Safira Inema dan James EP berjudul Mister Mendem untuk Sobat Kota.
1: Safira Inema,
2: James EP.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Rek.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore, luar biasa. Wow, lagunya enak-enak pol ya, sampai dengan debu-debu jalannya yang dibawakan oleh Gary Mesa. Mengingatkan bahwa pada hari ini kita sudah bekerja ya Sobat Kota, sampai tak terasa debu-debu ini menempel di tubuh kita. Waktunya pulang nanti, semoga apa yang kita kerjakan pada si hari

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek-lek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5052.

0: Iki Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Mercusuar Perak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: geng bus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

judul-judulan TP14 Wika Salim featuring KPK. Lanjut lagi sahabat kota di TP15 ada lagu dari

di 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan hadir dengan 17 lagu paling menawan yang siap banget untuk memancarkan telinga Anda. Ditemenin Rahma Imaniar sampai jam 7 malam.

0: kembang pulang.
1: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
0: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

Jangan Fitnah, ini adalah lagu dari Zainul Bashar, Sobat Kota, yang bisa didukung di TP nomor 7. Ketik TP spasi 7 ya, jangan sampai ketinggalan. Selamat malam, Ande Misael. Malam, Bu. Ibu lo yang masih 18 tahun kok dipanggil Ibu. Entahlah. Ada Mariana, TP nomor 15, makasih Mar. TP 15 itu ada lagunya Via Amelia. Via Amelia boleh, Via Amelia ditunggu ya. Terus ada siapa lagi? Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng, katanya TP nomor 1. TP nomor 1 itu ada lagunya Kopi Dangdut dari HBA Semarang, nanti juga bakal diwaterin, ditunggu nge. Ibnu dari Semarang memilih lagunya Negoro Anginnya Denny Caknan. Udah di-play belum ya? TP nomor 3, oh udah disiapin. Udah disiapin, Sobat Kota, ditunggu ya. Inako dapat belum? Aduh, apa ini? 127 boleh. 127. Kopi Dangdut, duanya Selviyama. Terus 7-nya Zainul Bashar. Siap, ditunggu. Selviyama udah disiapin. Pokoknya wajib pantengin Kota FM ya. Selanjutnya ada siapa? Pak Almanu. Oh iya, ada kesibukan katanya. Enggak apa-apa, pokoknya semoga dilancarin semuanya, Sobat Kota yang lagi beraktivitas. Apalagi sekarang lagi lihat pentas merayakan hari ulang tahun Kota Surabaya tercinta ini. Boleh banget yang lagi otw hati-hati di jalan. Terus yang lagi gak kemana-mana di rumah aja, dengerin Tugu Pahlawan aja. Karena lagu-lagu dangdut baru yang anak-anak juga pasti bakal disiapin sama Rahma Imaniar. Masih ada kesempatan dan waktu untuk vote atau pilih-pilih lagunya, Sobat Kota. Kira-kira pada suka sama lagu yang mana? Kalau katanya Cameng Mustika, dia suka sama TW10. TW10 itu ada lagunya, siapa tuh? 10 Konco Sepimu dari Dara Ayu. Ini lagu juga enak loh ya, lagu baru. Ripto Suasono TP nomor 3 dan 2. Putra Andriansa dari Jawa Tengah, dukung lagunya TP 2. Mbak Reni TP 1 dan 4. Terima kasih buat Saca TP nomor 11. Siti Marhama TP 2. Bang Tejo juga di Pasar Bali udah hadir TP nomor 7 untuk lagu jagoannya hari ini. Thank you so much. Hadi Prayitno, cincin kepalsuannya selfie boleh. Selamat beraktivitas ya. Nurkolis Jakarta TP 9. Thank you juga buat Hartono dari Jakarta Utara TP nomor 14. Siap. Abah Waisal Samlangan TP nomor 1. Lanjut lagi ada Ahmad Hudori, judul-judulannya Happy Asmara featuring KPK. Bisa. Senario Randy, hari ini suka sama TP nomor 2. Oke, nanti Rahma bakal siapin satu per satu untuk lagunya, Sobat Kota. Pokoknya jangan kemana-mana, wajib batangin Kota FM. Bisa banget kalau mau yang ajakin teman, saudara atau siapapun atau ayangnya buat-buat lagu-lagu di program Tugu Pahlawan bisa ya. Cara juga masih sama, ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya di follow juga Kota FM 881. TP 12.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambal Warso Kutha Surabaya.
2: TP 3.

iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TV 1.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wuh, seru banget deh ini Kopi Dangdut versi Goyang Happyka yang rilis 19 Mei 2026, Sobat Kota. Ini adalah kolaborasi antara Happy Asmara yang dia tuh populer banget dengan sebutan The Queen of Ambiar. Terus berkolaborasi nih bareng Pikachu dari Pokemon ya. Kalau Sobat Kota sudah lihat MV-nya pasti seru. Kalau belum, silahkan kepoin untuk MV-nya juga Sobat Kota. Sekarang juga, iya dong. Jangan nanti-nanti di Happy Asmara Music atau di channel YouTube-nya Pokemon Indonesia. Nah, di situ sudah muncul MV-nya Happy Asmara dan sampai saat ini tuh dia lagi banyak sekali yang suka Sobat Kota. Sudah 251.111 viewer Sobat Kota. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di sana ya dengan like, share, komen yang bagus-bagus juga. Lagu Kopi Dangdut ini originalnya merupakan karya ciptaan Fahmi Sahab ya Sobat Kota, yang emang dicintai oleh lintas generasi di seluruh dunia. Dan kali ini melalui aransemen oleh Tio Adrian, lagu Kopi Dangdut ini menghadirkan warna dangdut yang baru, memadukan nuansa klasik dan juga modern. Dan hasilnya adalah sebuah lagu yang emang membawakan nostalgia tapi juga trendy, bisa dinikmati bahkan oleh mereka yang jarang dengerin dangdut ya, terus suka sama lagu ini. Ini juga Kopi Dangdut ya, kalau boleh jujur ini juga merupakan salah satu lagu yang paling banyak diminati Sobat Kota waktu Rahma itu kuliah. Terus kebetulan Rahma kan juga ikut paduan suara ya pada saat itu. Tuh banyak yang di-request, Kopi Dangdut, kayak gitu. Lagunya emang banyak sekali yang suka. Kalau Anda suka dengan versi terbaru dari Kopi Dangdut, Sobat Kota Happy Asmara yang berkolaborasi dengan Pokemon, jangan lupa untuk dukung di TP nomor 1, ketik TP spasi 1 ya. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ayu Supri, selamat malam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 10 ya. Sehat selalu, salam buat keluarga juga. Ada siapa lagi Rahma mau kepoin untuk yang ada di Instagramnya Kota FM 881? Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan vote atau pilih-pilih lagunya Sobat Kota. Disapa aja ya, Z, ya kan? Ada Erin yang katanya dia tuh suka sama TP nomor 1, lagunya Happy Asmara. Terima kasih, enak kan lagunya? Tuh, emang enak ya. Remote Viking TP nomor 2, Cincin Kepalsuannya Selvia Ma, Kaulah Hazur TP 2, Merah Delima TP 2, Lamesa Livita TP nomor 2, Ria Puspita TP 2, ada Sahabat Alfa, dukung lagunya. Oi katanya, Zih, TP nomor 2 ya. Pokoknya lagu-lagu dangdut baru juga Sobat Kota masih ramah hadirkan sama jam 7 malam nanti. Anda juga jangan lupa untuk ikutan pilih-pilih lagunya. Yang suka sama lagunya Vicky Pras nih, Rahma bakal kenalkan Sobat Kota. Kalau yang belum tahu, ini adalah Asmara Loka, salah satu lagu dangdut etnik di Radio Kota FM. Kalau mau dengerin lagi, bisa di program Digoda, terus bisa di Pasar Kota dan program Cakning ya. Rilis sejak bulan Maret 2026. Dan hari ini juga sudah siap banget untuk didukung di TP nomor 13. TP 13.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan yang menghadirkan lagu-lagu dangdut baru yang bisa didukung juga Sobat Kota. Kalau tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan, it's jangan kemana-mana karena masih banyak lagi untuk lagu-lagu dangdut baru enak yang bakal Rahma putarkan. Salah satunya adalah lagu yang bercerita tentang seseorang yang awalnya dia tuh ngerasa geli banget ngelihat layar televisi yang penuh dengan dangdut. Tapi lama-lama ini pertahanannya tuh goyah. Jadi irama musik rakyat ini nyatanya punya daya tarik tersendiri Sobat Kota dan mampu menghipnotis siapapun, mulai dari pelosok desa, hiruk pikuk kota, sampai dengan ke mancanegara. The Virgin ini juga menyisipkan elemen rap berbahasa Jawa yang lugas dan menyentil fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang emang banyak sekali marak Sobat Kota, memberikan warna yang sangat personal dalam lagu ini. Ini dia single terbaru dari The Virgin, Gila Dangdut, yang bisa didukung sekarang juga.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88 kawan 1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, sudah hampir jam 7 malam, berarti waktunya Rahma juga akan mengumumkan perolehan vote paling banyak di Tugu Pahlawan hari ini dimenangkan oleh, selamat untuk Cincin Kepalsuan dari Selviyama. Ini adalah lagu yang enak banget dan gak kaleng-kaleng Sobat Kota. Terbukti hari ini vote-nya paling banyak. Sekaligus Rahma Imaniar pamit, thank you so much yang sudah dengerin Rahma, yang sudah vote lagu-lagu juga. Sampai ketemu lagi, bye.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih awal perjumpaan malam hari ini di Dendang Surabaya di si hari Sabtu malam Minggu loh ini Sobat Kota. Malam panjang katanya. Katanya tapi ya. Tapi ya apa ini di sini semua enggak kemana-mana teh ini. Sebentar Cak Ardi ya, saya mau say hi dulu yang malam hari bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Sebentar. Selamat malam untuk mana ini? Sebentar. Mbak Solo, selamat malam Mbak Solo yang ada di Demak. Selamat malam ada Cak Lukman Agung Prasetyo. Kemudian ada Dian Aza, selamat malam. Ada Kang Mas Kuprit. Terima kasih. Kemudian juga ada Fiona yang ada di Wonokromo. Kemudian ada WA Audio Professional yang ada di Kandigoro Blitar, selamat malam. Bekasi, Kalimalang, selamat malam. Kemudian juga tadi ada Cak Kancil. Terima kasih bergabung sama Irsyad ya. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo juga Mas Irsyad.
0: Apa kabar ini Cak Ardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat baik. Apa sih wiri suara ini?
1: Masa sih wiri?
0: Belum makan ta?
1: Udah ketengar kok.
0: Udah
1: kita
0: aman?
1: Udah makan malam.
0: Oh udah siap. Mau lagu apa malam hari ini, Cak?
1: Tamu malam minggu.
0: Tamu malam minggu. So, apa tamu nih, Cak Ardi? Penasaran aku.
1: Biasa, ada ambil kita tonggo-tonggo.
0: Oke, mau salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat semuanya saja. Pan Kota. Untuk keluarga besar salam seluruh Selawasi.
0: Siap.
1: Untuk Mas Irsyad,
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Dendang Surabaya, ada Cak Ardi yang ada di Rungkut. Oke, menyusul Cak Ardi ada siapa ini? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget.
0: Nggih. Baru nggih. Sugeng tetepangan saking pundi menika?
2: Ya punten nggih, kula saking Manuan Wetan.
0: Nggih. Ya bareng asma sinten nggih? Nen. Bareng asma sinten iki?
2: Asma Mas Yoga nggih.
0: Oh, Mas Yoga. Nggih, nggih. Kok anu nggih sami kali penyari Yoga niki?
2: Oh,
0: nggih ta. Pripun iki kok sami niki?
2: Nggih pun kula ganti mawon
0: nek ngaten. Oh, sinten?
2: Kaunur.
0: Aunur Rafiq.
2: Nun?
0: Aunur Rafiq.
2: Ya wis aman terus no.
0: Apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah. Suasana ongkep.
0: Oh iya sama. Citandu juga rotok-rotok ongkep kurang hutan-hutan iki.
2: Enak sampai ono AC ini.
0: Lo dingin kalau di dalam. Ya apa iki selekor iki soalnya.
2: Cue gak gabungan orang jenengan aku.
0: Lah iya kemana aja orang repot kayaknya jenengan ini.
2: Rodok kangen. Rodok tapi gak kangen.
0: Ngono ta, tak catet lo ya rodok lo mean ya tak catet.
2: Kangen temen kok GR sampe.
0: Saya siapkan lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari Rita Sugiarto.
0: Yang apa?
2: Teman biasa.
0: Teman biasa, oke. Mau salam buat siapa?
2: Ya buat yang baru turun sinten
0: dong. Ya, Cak Ardi yang ada di Rungkut.
2: Cak Ardi.
0: Heeh.
2: Ya Cak Ardi salam kenal dari Pak Rofik Manuan Wetan. Dan buat semuanya yang lagi pantau. Selamat malam, salam sehat. Iki kula sambil menikmati nasi goreng Jawa.
0: Wah, nasi goyang nih enak nih.
2: Tadi dikirimi mantu.
0: Oh. Enak dong.
2: Kripuke iku rambak.
0: Kriuk-kriuk. Baik, terima kasih Cak Rafiq.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam WN, ada Milta. Cak Luman Agung, thank you. Hati-hati di jalan Kakak Rahma. Terus juga ada Dopi Ahmad, selamat malam. Ada Lulu Ulul, ada Wijaya, thank you. Kang Mas Kuprit, lagunya Rana Rani, Salam Rindu. Boleh. Kemudian juga ada Naimah, selamat malam. Ada Papa Adi, selamat bergabung. Listio Arko Antoro, ada Mama Dimas, ada Nyonya Rozi, Jumari Yulianti, terima kasih. Bekasi Kali Malang juga bergabung malam hari ini. Mau request lagu apa, Bang? Oh, Mas Solo, Mas Solo. Oh, Mbak Solo, thank you. Ada Julia Wijayanti juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Selamat malam yang baru menyatu di 88,1 Kota FM Surabaya. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam, menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Boleh bergabung, silakan melalui dua telepon reguler 561-1416-567-6923. Atau juga mau bergabung melalui WhatsApp. Nomornya boleh dicatat dulu di 081-750-5881. 081-750-5881. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo. Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 133 tahun Kota Surabaya.
1: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Di menit ke-40 lepas dari jam 7 malam, satu lagu berdendang yang dipopulerkan sama Roma dan Rita Sugiarto yang rilis pada tahun 1977 dan menjadi salah satu lagu ikonik dalam film Darah Muda. Buat Lulu yang ada di Sidoarjo dan semua sobat kota yang kumpul sama Ersha di 88,1 Kota FM Surabaya di Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih nih Sobat Kota yang masih gabung sama Ersha di Dendang Surabaya. Yang baru gabung malam hari ini ada Mbak Sita dari kawasan Kediri. Terima kasih banyak. Ada Vincent, kemudian ada Nana Urnasari di Kediri juga selamat malam. Dan Mbak Ifah yang ada di Gra Family juga selamat malam ya. Dari Gresik juga bergabung ada Putra sama Ersyad ya, sampai jam 9. Oke, di ujung telepon selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Waalaikumsalam, syahdu banget. Aku agak syahdu shock loh banget. Agak shock. Apa? Malam hari ini tidak muncul tapi langsung di on air.
1: Dari tadi muncul kakak.
0: Oh masa
1: coba
0: sih?
1: Coba diem aja.
0: Oh gitu. Oh.

0: Alhamdulillah kalau sehat, sehat kan lancar. Kabarnya? Sehat, semua sehat. Pada nyariin, Mawar kemana? Mawar kok gak gabung ini? Gitu-gitu kemarin. Ini sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah siap. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Tenda Biru.
0: Tenda Biru, lo iya kan? Oh bener, ini berarti japa nih kiwingi. Tenda Biru, Rek. Dapat salam dari Cak Boncu.
1: Salam
0: Cak Ardi Rungkut.
1: Cak Ardi Rungkut. Ya, buat semuanya aja. Salam dari Mawar. Salam sehat kembali. Salam bahagia semuanya.
0: Oke, siap. Saling mendoakan sehat selalu Mbak Mawar ya.
1: Dan buat kakak sehat selalu ya.
0: Oh, disapa juga sama Mama Mega dari Waru Jayang Bergoyang.
1: Mama Mega.
0: Teman baru itu.
1: Sehat ya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawar Berduri menyusul di belakangnya. Selamat malam Dendeng Surabaya.
2: Syadu banget.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Jenengan gimana?
2: Ya sehat maksudnya.
0: Ya apa mek ngetik tok gak tau on air pas aku siaran iki.
2: Ingen ari lah jange on air. Iku apa jenenge kesurang-surung.
0: Oh ngono ta.
2: Terus kaya saiki aku mlebu.
0: Alhamdulillah udah bisa masuk ini, pokoknya ya, sehat.
2: Ya sakit wis
0: entek ya. Yo isik saiti.
2: Iki kebelengeran mas, gak mangan daging. Jangan kawi ya.
0: Lah iya, jangan secukupnya aja.
2: Iya lah, wong iki entuk teko masjid teko perumahan.
0: Lah iya, secukupnya, bae rong rasa ya cukup, ya ditekno berarti.
2: Masih sapi situ ya cukup.
0: Lah iya. Oke, lagunya apa malam hari ini ya?
2: Aku tolong zaman puter no retak-retak kaca
0: ya. Ya Allah, letak-letak kaca, tenda biru, surga di balik dosa. Lah, apa sih lagu kok ngene-ngene iki mau ya?
2: Yo.
0: Lah iya. Gak ono sing lagi jatuh cinta ta ya apa ngono ya? Lagu iku lho mayoritas iku.
2: Saman cinta kayak pilihan saya kita kayak pilihan. Heeh. Letak-letak kaca apa tuwil-tuwil ngono ae
0: wis. Tuwil-tuwil ae.
2: Iya, oke.
0: Siap. Salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mang Ujang. Yang barusan turun itu siapa?
0: Ada Mbak Mawar Berduri.
2: Dari mana itu?
0: Dari Mbrang Kidul.
2: Mbrang Kidul?
0: Ampuh, Mbak Kidul kono. Boleh Roro Kidul paling.
2: Ya, salam kenal Mbak Mawar Mbrang Kidul ya.
0: Ini lagi menyimak ini Mbak Mawar ini.
2: Iya, salam kenal Mbak Mawar. Terus dari Mang Ujang, Cak Ari Sambi Kerep, Cak Sur, Cak Samsiri Kebraun, Cak Ari, Pak Rusti, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Tori Indelosor, Cak Satrio Basu, Pak
0: Mojang,
2: Cak Afrit, Pak Kasian, Pak Kosim, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Sibu, Pak Merot, Pak Bisal, Mas Agung, Mas Aditya, Mas Samsul, Hati Brigen, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Matona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Wari, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ikan Gersian, Mbak Slamet, Cici Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, dan semuanya.
0: Oke deh, siap.
2: Selalu dimudahkan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mar, selamat malam dari kawasan Kedungasem. Lagunya Terlena ya. Terima kasih Mar Berguri tadi sudah bergabung, ada Gus Ipul. Terima kasih. Kemudian juga ada Urnasari, selamat malam. Mbak Sita mau jatuh cinta. Tadi Bang Haji Roma Irama. Waalaikumsalam Mawar, terima kasih ya. Mama Mega, Kak Ir ramah banget ya. Iya, di udara soalnya. Enggak bercanda. Camul Yono 71, selamat malam Mas Irsyad, selamat malam. Ada Bunyai Tamara dari Malang juga bergabung malam hari ini ya. Bergeser dulu ke WhatsApp Kota FM. Terima kasih yang sudah masuk di 08175058881.

Salam Cak Agung WB, waalaikumsalam. Syahdu banget mau saat jumpa pertama dari Ikan Nurjana. Salamnya semoga di hari yang cerah dan hari yang indah ini membawa keindahan dan kerinduan untuk semua dari kru Kota FM dan juga pendengar radio Kota. Terima kasih, ada Putri Widayanti. Selamat malam yang ada di kawasan Tretes Pasuruan. Selamat malam lagunya. Hati ini selalu milikmu.

0: Sah. Apa kabar ini? Sehat, baik. Jadi jel ya apa?
1: Malam ini? Minggu kelabu.
0: Lah apa sih? Tak kancani dong.
1: Iya, selamat ya anak kota.
0: Lah iya, enggak usah khawatir. Ada aku dan biduan-biduan kota FM nanti menghibur.
1: Bisa jadi.
0: Tak siap lagu apa ini?
1: Sepiring berdua.
0: Lah apa sih? Gak enak lau eta iki tak dibagi berdua bareng iki.
1: Lah ya iku, sopo tak ngatu wae lak sepiring berdua.
0: Oh, kleng heeh. Cek cukup dibagi wong loro. Salam buat siapa?
1: Sama ini mau cak gantong ya?
0: Iya,
1: sama cak gantong. Mbak Mawar, salam kenal.
0: Siap.
1: Mbak Ika. Ya ini. Cak Ditya.
0: Oke.
1: Pak Bu Gedang. Terus Cak Agung. Pak Fitri.
0: Oke.
1: Mbak Nur. Terus Sedoyo Kemawon.
0: Oke deh, siap.
1: Salam seseluruhan. Dan Mas Eka, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga banyak rezekinya.
0: Amin. Saling mendoakan ya.
1: Matur
0: nuwun. Terima kasih Cak Rizal Pratama dari Surabaya. Sudah bergabung di Dendang Surabaya. Gantian yang udah di WhatsApp malam hari ini. Terima kasih banyak. Ada Mi Apsari yang dari Bandung. Mau gala-gala Mas Irsyad, salamnya buat Pak Jono Tamrin, ada Mimi Bower di Nusyawati, Mbak Toibi, Ella Gustinche, Pak Wiyoto, kemudian ada Yeni ini di Prigen, terima kasih. Mbak Toibi, selamat malam dari kawasan Tanjung Sari, juga hadir malam hari ini, salamnya buat Rini Setiawati, Mi Apsari, Mimi Bower, Ella Gustinche, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Cak Samsul yang tugas, terima kasih. Ada Cak Yoko Sniper, terima kasih bergabung malam hari ini. Kemudian ada Mama Eli Agustinche, selamat malam dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salam untuk Mbak Mia, Pak Wiyoto, Pak Jono, Mbak Toyibi, Ami Wibowo, Mbak Rini di Bandung, Ning Rare. Buat Bunda Farha, Pak Bogedang, buat Mas Irsyad, selamat bertugas dan sukses selalu. Ambu Kalista, apa kabar? Alhamdulillah Irsyad sehat, baik malam hari ini. Irsyad sudah nyiapin satu lagu untuk Mbak Sita yang ada di Kediri. Disiapin satu lagu lawas ya sebagai pengingat kita gitu ya Sobat Kota, bahwa ya kalau dalam hidup sebisa mungkin lakukan yang terbaik dan yang baik-baik gitu ya, surga di balik dosa.

0: Iki Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ida Laila dengan Sepiring Berdua Sobat Kota. Sebuah lagu tentang kesetiaan cinta sejati yang berujung pada sebuah pengkhianatan begitu ya. Menyampaikan rasa sakit hati ketika pengorbanan besar di masa sulit gitu ya. Bahkan sepiring pun kita pakai berdua karena ya masa-masa sulit gitu ya. Tapi dibalas dengan sebuah kepahitan. Ersa juga yakin pasti di antara kita semuanya pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, masa-masa tidak enak, masa-masa yang kadang kita merasa kok gini-gini ya hidupnya gitu. Tapi yakin Sobat Kota, roda kehidupan selalu berputar, ada kalanya memang kita nggak enak, posisinya ada di bawah. Kemudian seiring berjalannya waktu pasti nanti akan berangsur-angsur membaik lah begitu. Tapi memang harus penuh kesabaran, penuh pengorbanan, dan harus diperjuangkan hidup ini Sobat Kota. Kalau kita hanya berharap, oh pasti suatu saat nanti akan berubah nih kehidupannya. Tapi kita nggak ada action, kita tidak melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan agar bisa merubah kehidupan kita. Ya apa nggak ngono-ngono aja gitu ya. Terima kasih yang masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Silakan yang mau kembali bergabung di 561-1416-567-6923. Atau juga di 081-750-58881. Selamat malam Ayi Munajat dari Cianjur, Jawa Barat. Bergabung malam hari menyimak Kota FM Surabaya. Selamat bertugas Mas Rishad. Semoga saya selalu panjang umur. Buat aku malam minggu kayak hari biasa Mas. Soalnya bekerja. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Mau dawai asmara untuk Mia Apsari Nistiawati, untuk kami Wibowo, Ili Agustin Cep, Putri Widayanti, Samsul Hadi, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Ayang Tanti yang ada di Bumpungan, dan Jenny ini di Prigen. Ami Wibowo, selamat malam dari Jakarta, mau payung hitam. Salam untuk Mia Apsari Nistiawati, Pak Jono, Ili Agustin Cep, Mbak Toyibi, Jenny ini, dan semuanya terima kasih, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syadu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Dari suaranya kok gak baik?
1: Ya baik dong.
0: Loh, kalau gitu soalnya gak ada manis-manisnya. Baik.
1: Manis rasanya empat dengan ini kayak.
0: Iya.
1: Pahit rasanya gula
0: kok pahit. Kuale. Apa
1: kuale. Iya.
0: Pak Sisi di mana ini?
1: Di rumah lagi.
0: Di rumah. Siap. Gimana? WDS-nya masih tersisa banyak apa wis ludes sih?
1: WDS sih gue mau 35 ngono iku. Dari tak solikin telu lemak yo.
0: Loh, aku katene ngomong 35 iki gak apal nomere.
1: Ketore iku. Gak belajar ambek cakai iku. Belajar. Belajar ambek tak solikin lak dikandani.
0: Lah iya gimana ini? Sehat ya, alhamdulillah wis bolak balik semuanya.
1: Oke sehat. Pas kakek mas.
0: Secukupnya.
1: Iya secukupnya. Tapi aku di pernah cak bejo dan cak bejo. Aku di penawari nek kakean ngono opo. Sekolah janggelen lah ilang ya. Oh iya.
0: Lontor lemak ya.
1: Lontor. Jadi gini. Kok pinter cak ya.
0: Lah iya.
1: Udah penawari cak kabeh.
0: Oke, lagunya ya, apa ini?
1: Lagunya Digilir Cinta ya, Mas.
0: Loh, Digilir Cinta? Sama seperti requestnya Mbak Gita siapa? Dari Tulungagung. Ini juga request Digilir Cinta ini.
1: Oh iya, ya podo Mbak Gita. Lama-lama aku cip. Dikadani. Enak-enak podo.
0: Lah iya.
1: Ini gak podo, aku sudah diputer. Kadang-kadang lali penyiari Mbak Gita.
0: Lah iya, siapa aku yang lali ku?
1: Ya penyiari maksud aku yang lali. Sampai jam toko lu. Kok gak diputer nih.
0: Ya apa penyiari gue ya.
1: Catatan ini lali. Gak diciter sekali.
0: Ya wes lanjut salam buat siapa.
1: Yang on sudah siapa saja.
0: Waduh banyak ini tadi.
1: Oh banyak sekali. Ya. Yang sebelumnya Tadi lu.
0: Oh, ada Cak Gianto.
1: Oh, Cak Gianto, Tinggi Rimbu, Bandingan. Juga ada Cak Soriki, Pak Rudi, Cak Ali. Juga ada Bunda Farga, ada Cik Aini, Bu Mbak Ima, ngetong ya. Juga ada siapa mana ya?
0: Siapa?
1: Cakai.
0: Ngecakai.
1: Oke. Okay. Ya wis, kafe persai Mas ya.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Ya wis, makasih Mas, tak tunggu
0: sama-sama.
1: Mas ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Satrio Basuki. Rini Setiawati yang ada di Bandung, mau Desi dan Gincu, salamnya untuk Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbah Toyibi, ada Agustin Cepak Jono, Ratna Restu, dan Yeni Ine. Ada Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, selamat malam buat Ning Rara. Kemudian Mama Eli Agustince untuk Putri Widayanti yang ada di Tretes. Pak Juno Tamrin, Mbak Toyibi, Tanjung Sadi, selamat malam. Selamat berakhir pekan Mas Irsyad, thank you. Mau hujan di malam minggu aja. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, jadu banget.
0: Jadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik. Mbak Ima gimana ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sibuk
2: baik,
0: apa ini, Mbak?
2: Anu,
0: soto babat.
2: Satu dari
0: mari nyoto babat ini kayaknya. Ya apa, aman kan? Gak pusing kan? Tensi aman ya?
2: Cuma kakinya
0: tak berat-berat. Oh. Ya enggak apa-apa, sensasi itu namanya ya. Kan setahun sekali ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa ini Mbak Ima malam hari ini?
2: Lagunya Syahdu aja.
0: Syahdu, siap.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya Pak Jantren tadi, Cak Satya Basuki. Aku, Pak Sugeng, Tanah Jundi. Terus, apa itu... punya lurus-lurus. Terus Kak Putri sama sambilnya juga.
0: Oke.
2: Sama Cak Miskan, Cak Samsuri. Cak Rindu, Cak Sur.
0: Semuanya bersama. Oke deh, siap. Baik. Terima kasih Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Ngesong, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Nanti sebetulnya juga bisa bergabung kembali kok di 561-1416-567-6923. 26 menit lepas dari jam 8 malam. Saya sudah menyiapkan satu lagu yang memang bertemakan berbeda. Dari yang tadi kan kebanyakan lagunya ngenes-ngenes gitu ya. Buat Mbak Sita yang ada di kawasan Kediri. Lagu ini rilis pada tahun 1978, duet antara Roma dan Rita Sugiarto dan dipakai sebagai original soundtrack film Roma Irama Berkelana 2, Jatuh Cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Do Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Terima kasih Sobat Kota yang masih hubung sampai Arsyad malam hari ini. Teman baru juga dari kawasan Blitar. Ada Dwi Elma, Pulau Lawas sih ya. Selamat bergabung Elma. Biasanya sih Alu yang gabung sama Arsyad ya. Terus juga ada Hasna Sarah dari Tuban. Insya Allah bener ini, insya Allah ya. Oh, biasanya ngintip doang si Elma. Yo opo rek, tegoe, mengongak doang. Terima kasih. Sobat Kota masih gabung sama Arsyad malam hari ini. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Bubuh yang ada di Medan. Selamat malam. Kemudian malam hari ini ada Senario Randy dari Kediri. Ini Kayen Kidul, Kediri bagian utara. Ya, terima kasih. Malam hari ini selamat berhari Minggu Bobo. Buat besok terima kasih ini Katika, selamat malam. Terima kasih dari kawasan Medan. Kemudian ada Cak Hadi Prayitno, selamat malam dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir Mas Syirsyad. Salam buat GBB semuanya. Ya, ada Reni Rentina, waalaikumsalam dari Medan juga bergabung. Dina Luciana, selamat malam dari Blitar Kota. Selamat malam Mbak Dina, sehat selalu ya. Ada Ripto Sasono, selamat malam dari kawasan Pakal juga hadir menyapa Sobat Kota. Salam bahagia buat semuanya. Ke Mojokerto, ketemu sama Cak Nurholis. Selamat malam Cak. Ada Agustin Iskandar, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas Mas Irsyad. Ada Hartono Jakarta Utara. Dumayanti dari kawasan Setabat Langkat hadir Sumatera Utara. Ada Siti Marhamah dari Semarang. Pardanis, terima kasih banyak Cak Irsyad, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ada Bang Soja dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ada Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali juga hadir. Jasipa, selamat malam. Melani Azza dari Kepak juga hadir, terima kasih infonya. Ada Gusti Gede Loka Biantara dari Tabanan Bali. Cak Merois Jombang, selamat malam buat GBB. Ada Aba Toyibi Dedang Surabaya, halo Mas Irsyad, halo Aba Toyibi. Ada Polopo NST dari Medan hadir. Tukiran dari Jogja merapat absen malam hari ini, selamat bermalam minggu, salam ceria buat semuanya. Imanku Iman dari Bojonegoro, Sang Tuketu dari Bali juga hadir. Ada Putri Widayanti dari Tretes Pasuruan, selamat malam. Ada Mbah Kong juga bergabung malam hari ini. Ada Mas Irul, selamat malam yang ada di Banda Soleh,

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu

0: lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, pautek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tautek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini, keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, kayang ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Sukeng talu telor lor telor. Masya Allah, alhamdulillah ketemu mana ya dengan cani campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki ya iki ya iki wis tekan malam minggu mana ya monggo. Iki lo tombone kangen ya sudah mak betuntuk ya muncul mana wis tampil ya. Monggo disimak teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian nggih. Monggo dikancani tarine ning tiyas kantos mangke jam 11.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Walu-walu Jika Kota FM dan dunia Surabaya. Pinara monggo dulur wonten sak ning campur sari kepul kene Kota FM. Ya iki Cak Ning. Cak Ning.
1: Campur sari kopo gendeng kota
0: Yo
1: nyangke ngapali gak tadi ngeja nih ya nopo sehat ini
0: alhamdulillah sehat jenengan wati. Sehat
1: sama ini aku ngomong alhamdulillah aku sehat ini aku ambil minggu wano
0: kali lo kali entas-entas nih ku wau
1: nanti kubahan
0: boten ngentasi kabel apa pagi anto
1: nopo ini
0: monggo tembangin apa?
1: Saman puteraken tanpa trisnomu.
0: Tanpa trisnamu. Sakno erek.
1: Ora nopo disaken.
0: Lah iku mau. Kadek. Oh ya gak mesti. Oh mau bagian to.
1: Nopo ne. Salam damel mang ujang. Cari sambil krebo. So mandarine gak metu.
0: Iki soalnya malam mingguan kabeh iki mau sebe aku. Iki mau teko apa iki Thailand, teko Mandarin, teko Rusia iki bareng yo ngomong. Aku anu gak iku.
1: Keliling.
0: Monggo.
1: Nggih, salame dalem mangujang cari sambil krep cak sur cak samsuri ke brau cari di Pak Daido. Bangun coba jumati Pak Dianto tak kelotor saya satu dua batu di waktu kedang apa kau cinta api Pak Kasian Bu Eri cak Miskan cak Cindy Pak Ngeros Mas Rizal Mas Agung Bu HP sama di Kaduna nih.
0: Aku latihan vokal lagi Pak, latihan vokal.
1: Kiriosa, Pak Zeru, Pak Samsuladi, Brigen, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Matona, Bunda Cicira, Bunda Barca, Bunda Mami, Bunda Waris, Gergesi, sama Bunda Boneng.
0: Ayo lanjut. Wow, ayo.
1: Walau kan, ketemu sampai lorok.
0: Lah kayak backson nih gue.
1: Ayo wong buyutan ngono.
0: Yo gak wong buyutan gak ngono malan. Menengahi malan.
1: Dia berarti bayino bayati bawi di balu beto bayati. Bayati lontar baika gersia bunda selamat di dia ini. Bawi dia priken Abu Kalita, Mbak Putri Priken. Terus Mbak Santi Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur. Wah, opo. Ponan.
0: Sampun. Sampun ta?
1: Lah gregesi pon aja sampean.
0: Kok gregesi to, Bang? Latihan vokal kan, dan latihan vokal kok.
1: Nggih, ndredeg ngono. Seriusan.
0: Iya, ya.
1: Wis tari sehat selalu.
0: Wis tiba ya.
1: Mudahkan rezeki.
0: Amin.
1: Nggih, nek mantu hati-hati ngene. Pun gacara niku.
0: Sampun.
1: Nggih, pun lagi ganti awas tiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nggih. Masyaallah, sa Indonesia Raya ya. Daning. Cak Ning sudah masuk ini. Yo, ayo ndang. Endi iki wong e?
2: Campur sari.
0: Tak lapo iki mau.
2: Kudu gendeng.
0: Yo.
2: Kota FM?
0: Iya.
2: Ya iki.
0: Yo.
2: Ya iki.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya, gimana dong?
2: Sama.
0: Sama siapa?
2: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah. Aku bisik-bisik kok sampe banter toh, Mas. Kerumuh kancane kok. Ini goyong. Mas Aditya, gak malam mingguan, ta?
2: Ini sama Mbak Tari nih.
0: Ah, masa sih? Mana? Sebelah mana sampean? Hah? Sampe di sebelah mana? Tak golek kok ana lho.
2: Belakang studio.
0: Belakang studio. Lah apa sampean nang burine studio? Pakai baju apa sampean?
2: Di depan teriak-teriak temennya.
0: Sampean pakai baju apa?
2: Sama Mbak Tari.
0: Loh, pakai baju apa kok sama Mbak Tari ya? Apa sih?
2: Baju biru.
0: Baju biru? Oh, baju biru. Iya, iya. Oke. Kaos. Kaos apa? Kemeja.
2: Kaos.
0: Kaos. Kaos apa? Kaos oblong apa kaos berkerah?
2: Ya kaos warna biru.
0: Iki jawabannya gak nyambung blas iki. Ayo wes lagune apa?
2: Hancur lebur.
0: Ya apa?
2: Hancur lebur.
0: Hancur lebur. Walah, lagu kok. Sing enak ngono lho. Sik ya, tak golekno ya Mas Aditya ya.
2: Iya.
0: Disambi salam ya.
2: Kamu senturun Cak Gianto.
0: Iya.
2: Cak Ting. Mang Ujang.
0: Iya.
2: Cak Mahdi.
0: Iya.
2: Cak Edo, Cak Ali. Cak Arjuni, Cak Sugeng. Tejo. Ada Bang Ucok. Semuanya fan Kota Tamat Kecuali.
0: Iya.
2: Mbak Tarjan, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak pilih no lagu nih sing versi enak iki ya. Cene enak iki mau lagu nih. Nggih, oke Mas Aditya. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk.
3: Campur dari Goblok Gending, Kota Epen.
0: Iya.
3: Iki. Iya. Iki.
0: Iya. Yo yo iki.
3: Iya.
4: Assalamualaikum Mang Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Talu.
4: Sugeng Talu.
0: Nggih, Sugeng Talu.
4: Monggo kula aturi mlebet Mbak Tari.
0: Nggih, monggo.
4: Sampun pinara sampun pinara.
0: Nggih. Oh, apa pageng?
4: Sampun delenggan.
0: Oh, apa pageng? Pageng.
4: Apa ta Mbak Tari, Mbak Tari?
0: Nggih, monggo Pak Geng, tembangin napa?
4: Oh, tembangi. Mas Aditya mau apa Mbak Tari?
0: Hancur lebur.
4: Hancur lebur apa aneh sing hancur lebur?
0: Judule.
4: Melon anu aku?
0: Nggih, oke. Okay.
4: Melon Mas Aditya we.
0: Nggih. Monggo, salam kagem.
4: Salame kanggo kabeh Mbak Tari, arep mulai.
0: Nggih.
4: Mau perjalanan pulang ini, pulang dari kantor mau ke ke istana.
0: Nggih.
4: Mbak Tari.
0: Dalem.
4: Nyempun nggih.
0: Nggih, Pak. Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
5: Cak Ning, Campur Sari,
0: iya.
5: Goblok Gendeng,
0: yes.
5: Ya Kota FM, ya iki lo Mbak Tari, iki lo arek Mbak Tari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lo arek wis muncul iki lo, iki lo.
5: Iki lo Marisa.
0: Sudah makan belum Cak Ning? Lah ngono Cak Risa.
5: Oh lah iya. Lah iki mau ta.
0: Nah iya.
5: Heeh. Apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah saya sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Jenengan pripun? Sehat.
5: Alhamdulillah sehat pol Mbak Tari.
0: Alhamdulillah. Heeh.
5: Kena watuk Mbak Tari.
0: Mancen usum mancene.
5: Iya teman, cari koko aci kan mangan wat mbik jare.
0: Ngono ta.
5: Iya, mbik 55. Mentas sih. Gak mentas mana, amblas iya. Ada lagi gak tapek doyan lho Mbak Tari.
0: Ngono lah iya.
5: Nah aku pilih babat ya Mbak Tari.
0: Aduh, saya kalau jeroan anu tidak, tidak.
5: Oh,
0: kurang ini.
5: Tapi kan gak setiap hari Mbak Tari.
0: Iya, masa gak setiap hari tapi iya, iya Mbak. Maksudnya memang gak ini ya sama jeroan. Hmm. Ya kan ya selera, ya selera masing-masing, nggih.
5: Kita mau pingin punya lembak tari.
0: Kalau saya sih, iya memang enggak. Dari dulu enggak suka.
5: Aku pilih ketimbangannya dagingnya aku aduk babating.
0: Ngeten, nggih. Ya iya memang beda-beda kan. Wong senengane siji-siji.
5: Daging aku enek ya apa ngono. Karena apa? Menunya rak sekolah iku Mbak Tari setiap hari makan daging.
0: Aku lho seneng daging tahu tempe aku.
5: Oh enak itu Mbak Tari nek ke bantal ambe kasur.
0: Enak itu.
5: Lebih enak itu. Apa mana disambil kecap lah mbok sitok ngono wae. Apa mana dikei kok terang digoreng iko. Aduh. Nggih, limang piring ya.
0: Nggih, Mbak Eni monggo.
5: Nggih,
0: tembangin apa?
5: Lagune aku pengen langit mendung ku tengawi Mbak Tari.
0: Nggih, oke.
5: Heeh, iku mang sapa sing mlebu Mbak Tari?
0: Wake wisan.
5: Wala, aku mang terakhir berarti lan.
0: Kak tengah-tengah.
5: Oh, tengah-tengah. Iya. Enggak ana pecak iku mung kaya suara Cak Rembo tutuk ta.
0: Cik Tas ta? Cik Tas Pak Sugeng. Iya. Ya mau sak durunge, mau sak durunge.
5: Oh, ya mangkane. Ya wis nunut pas jeng Cak Rembo.
0: Yo, wis komplit iku.
5: Oh, cenak nunut-nunutan ngono ya.
0: Yo, andane.
5: Oh, pindah sak anu sak kampung, sak rakyat, sak Indonesia.
0: Nggih.
5: Nek nek kabe ya.
0: Nggih.
5: Wis opak persahabatan duluran selalu. Yang penting sehat kabeh.
0: Amin.
5: Terus batean, jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Nggih.
5: Rezeki ini tambah lancar.
0: Amin, matur nuwun.
5: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Aini matur nuwun langsung mawon nggih.

0: Ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Dulur, tak sewetan cak ning campur sari koplo gending ngoten FM. Yo iki, yo iki, yo iki. Nggih, matur nuwun. Pinara monggo monggo. Nggih, lanjut kepanggih kalian dulur-dulur ngasih sampean bergabung. Ambu Kalista sugeng dalu. Terima kasih Ambu. Cak Agung WP Kali Santri. Salam sedekah mawon, semoga diharin cerah dan hari yang indah membawa keindahan juga kerinduan untuk semua kru Kota FM, penggemar radio juga ya. Mbak Putri Udayanti meniko hadir saking Tretes Pasuruan. Salam Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Ima Ngesong, terus sama Maneki Ma Ujang, Tretan Saruji, Koko Zainal Kapal Korok, Pak Jaren Tamer, matur nuwun ya. Cak Ning. Sudah masuk Cak Eru, yuk. Nanti sahur Cak Eru.
1: Campur sari, koplo gending. Yoiki. Yoiki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Tari, pipun kabare?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae. Sampeyan iki apa, Cak? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kok lemes to?
1: Mugi nggih sehat.
0: Alhamdulillah. Ngelir ta iki?
1: Boten rodok kecetit boyoke.
0: Kecetit. Mari ngangkat apa Cok. Iki? Kakean polah paling sampean yo.
1: Tilem keblinger Mbak Tari.
0: Lah iya, polah ae paling. Iya wis ndang sehat maning ndang pulih yo. Kudu dikeretek ya koyo. Nggih monggo Cak Heru. Lagune napa?
1: Lagune. Tembang kangen.
0: Tembang kangen. Nggih. Monggo salam.
1: Salame kagem Pak Hari, Pak Kianto. Sing nembe minggah wau sinten Mbak Tari?
0: Kata.
1: Mboten sing terakhir.
0: Terakhir? Mbak Eni.
1: Oh, nggih salam kenal Mbak Eni. Dari Kedamaian, Bunda Fatona. Mbak Ima, Cici Aini, Abu Gedang, Bang Ucok, Doanten Mawam, kagem pendengar Kota FM. Buat Mbak Tarinya, dalam. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Cak Heru saking Kedamaian nggih sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih siapa lagi? Kabade on air nggih. Kita kepanggih Rumin menika sik ngene Facebook ya. Beli sang teketut malam Kak Tari Ganyar beli hadir. Terima kasih. Bang Billy sugeng dalu. Makasih ya Bang Billy ya. Lah pokok entep-entep ngono ya. Cak Sukirman Lamongan hadir menyapa warga Legundi Kenji juga. Apa iki mantun Mbok Bulen Mina ngono ya. Tulisane ngono lho ya Cak Sukirman nggih. Terus apa mana iki? Opa Nur Zeldi. Waalaikumsalam Semarang menyapa Bogor tadi juga tetanggaku FKS. Terima kasih ya Opa. Cak Budi Yudhistira, Cak Ning. Terima kasih Cak Damarwulan. Beli Aji Putu Brengos lagi ngopi ya ini ya. Mbok Lastri, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatannya Wiji matur nuwun. Mbak Vera aku malah gestro. Sekedap. Pokoknya lagunya campur sari lah ya, lagu berbahasa daerah ya. Kalau lagu berbahasa Indonesia belum bisa ya. Insan Misteri, Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Setapat Langkat Sumut. Terus Cak Pardani, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Adik Permadani Nimas Widanenggar, Perigen Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Om Kianto Rembo, Pak De Sugeng Pali, Pak Popi Sang. Makasih Kakak tercantik. Sama-sama. Cak Joko Speed, malam. Mas Irul, waalaikumsalam. Bandung Soleh Koko Bangkalan, yo hadir. Sekedap. Cak Rifki, ya, waalaikumsalam. Cak Ning dari Jakarta ikutan hadir aja. Salam kenal untuk penyiarnya dan semuanya. Terima kasih ya Cak Rifki ya, sudah hadir. Masya Allah, Cak Rifki, matur nuwun nge. Terus lanjut. Siapa lagi? Sinten malih? Niki sampun. Mbak Putri Udanti sudah tadi ya. Mbak Melani Aza, Duri Kepa. Oh lagi diguyur hujan. Bang Sugeng Talu, salam bolo-bolo GBB nge. Cak Samsul Hadi, Prigen Pasuruan nge. Salam Cak Gianto Rembo, Mas Erdi Rungkut, Pak Sugeng Bakso, terus sama mana ya? Abah Toibi, Mbak Ima Ngesong, Cak Biskan ke Brown, ya, Mak Ternuwon. Ya, Mak Ternuwon, ya. Lanjut. Salam kelingan karo cah teko Surabaya jenenge Cak Fuad, Cak Sun, Pak Safi'i, Bu Safi'i, Mbak Lulu, Mbak Kurotin, Panani Umum Maslahah Jakarta. Salam selalu kelingan di kawasan Masjid Manbaul Ulum Desa Tridharma Wirajaya Unit 3 Tulang Bawang Lampung Utara. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Artono Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon nggih. Oke, lanjut Cak Rudi Hukman Sugeng Talu. Haha. Sik sekedap sapa maneh iki? Si, ngene WhatsApp ya. Ini sudah Cak Samsul. Cak Saruji nggih, Banda Soleh. Salam Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Dianti, Cak Teknasgar, Mbak Mia Jojoran. Ngono ya? Pak Jono Tamrin. Salam Ening Tanti Pumpungan, Mbak Mapsari, Mbak Arin, Mbak Ami, Mbak Putri Dianti, Cak Samsul Hadi, Mama Elago, Sinawa Tepi Waita Padan Baran. Restu. Oke. Okay. Lanjut lagu malih. Nggih, mau langsung mau tembang kangen.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Walu-walu kok masih Cikot FM daninya Surabaya. Kita sih serangan tarian yang tias Ngimantan giren Cak Ning campur sorry kok belum kedengar TFM ya. Jam berapa guys? Setengah salah selebih. Oh iya, si sawi gitu. Aja khawatir dulur. Ya, matur nuwun tak lanjut wonten Facebook sekedap sebentar. Iki mau uwis. Iki mau uwis ya. Cak Karsiman mau ya nggih, matur nuwun. Cak Winarto Lampung ya melu hadir Mbak, matur nuwun. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung, salam hangat setia konco-konco kota FM Ning. Terinitia suka ketugas mungkin tersap pindar kan segar korasan amin. Cak Kabul pulong ya, oh, ini lama gak muncul ini Cak Kabul pulong. Waalaikumsalam. Lijeng dalun, Cak Kabul manunggal salam-salam setia sobat kota. Nggih matur nuwun Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir Cak Bobo, Cak Ning dalem. Berita kembaran Tomore Medan City, selamat malam minggu Mbak Tari Sengayu, selamat tugas dan salam sehat amin. Mungkin jenengan juga ya. Beli Made Markus Singar Jabali monitor. Terima kasih beli. Cak Wonggo Prasetyo, matur nuwun. Cak Bobo selamat malam minggu Mbak Tari. Nggih sama-sama. Ini kesinten. Ini sudah. Sama mana iki? Ini sudah. Sampun. Nggih, tak lanjut on WhatsApp menika. Apa iki Pak Sugeng? Dan besar nggih hadir. Apa Pak Geng? Pak Geng. apa iki Pak Kianto Bantal Pan PP Mas Hero. Oh, Pak Kianto, Pak Kianto. Yeah, lanjut. Neng Ika Gresian Sugeng Talu. Malam itu Story Beauty Sweet Smile. Aduh, Mbak Tari dari tadi aku telepon enggak bisa. Ya udah aku nangis sekarang. Loh iya, tadi itu jenengan telepon masih ada penelpon Mbak Ika. Jadi kalah keduluan nggih. Jenengan keduluan tadi Mbak Ika. Ya kalah cepet. Laiza, besok dicoba lagi atau mau coba sekarang? Lah ngene iki mumpung longgar Mbak Ika. Nah, ngene iki apa iki belum ada yang naik ya. Nah, monggo bisa, ya toh. Apa iki cari sel? Oh iya. Pertanyaane pangga. Lanjut. Mama Eli Agustin Cep Pekarungan Sukodono. Salam Pak Jono Gresik, Kang Taufik, Tas. Sampai gini Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Bandung, Pak Ami, Mbak Tepi, Bunda Farah, Pak Bupisong, Mbak Tari Santik, semoga saya selalu makasih, amin ya. Cak Yoko Seni Pertegal. Sinten Male, lanjut. Tak ingok ya, Mbak Menono sing lagi muncul ya, komennya itu baru muncul, jempol-jempolnya makasih loh ya. Pak Widarmoko loh lagi muncul, ya kan, Riau Tembilaan hadir, Sugeng Dalu, salam setia fans Kota FM. Oh iya, ini lagunya ini bisa di request di program Dendang ya. Mbak Tri sehat selalu, terima kasih. Ini kalau jam segini Pak Wit lagunya apa iki campur sari nggih. Jati Prayitno, waalaikumsalam. Manyar Sabrangan dua hadir. Salam sedoyo fans Kota FM. Kota FM Surabaya semakin sukses sedulur GBB sedoyo kemawon nggih. Matur nuwun Jati Prayitno. Lanjut, iki mau wis ya, wis, sudah, sampun sedoyo nggih, wis kabeh lho ya, alhamdulillah, matur nuwun, wis iki, oke, wow lagi, Bunda Ari selamat, waalaikumsalam, Sugeng Dalu lebak hadir, salam sedoyo, pamit dengan Kota FM, pers, pokoknya, rata ya, iki wis niki sampun. Lah wis kabeh nggih. Oh Mbak Siti Marhama lho, Keri. Oh untuk kecangking nggih Mbak Siti, makasih nggih Mbak Siti Marhama. Sampun sedoyo wancine, monggo langsung mawon disimak.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Apa masih cikgu tafam dan dunia Surabaya lah ya kak Iwis meh ya mene tau ya ya rak rasa cak wayu wang kerapu midah ngatakan cak ning wayu damel patus tombok kangen ge cak wayu matur nuwun ge lagi kecangke apunten ge cak wayu dan pokoknya matur sangat dulur-dulur engkang samun bergabung ya lewat jalur-jalur yang sudah tersedia ya alhamdulillah. Pokoknya sementing dulur-dulurku terhibur di malam minggu ini ya. Monggo lanjut malam mingguan ya. Badi istirahat monggo sugeng sesariro. Terus sing lagi bersibuk-sibuk ria dinas malam semangat ya. Pokoknya sementing tetap jaga kesehatan lan tetap pantau walu-walu komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ilham.
1: Iki Surabaya Rek.
2: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas

0: taman satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh. Iya ta. Maksudnya, iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya, suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, aja lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Iki Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Ih, Yani.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.